0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus

0: Haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar, hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon, jemaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah keberangkat tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama kanitas nih, itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 jadi 4-4-3. Di total 19 yang.
3: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan

pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekada Mayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
2: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan, infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
4: secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
2: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar Pro 1 Tarakan, terima kasih Anda masih bersama kami di 97,9 atau di 99,9 MHz bagi Anda yang berada di wilayah Bulungan. Masih bersama saya Reni Oktavia di Tarakan pagi ini. Anda baru saja ikuti warta berita yang disiarkan secara sentral bersama Pro 3 RRI dan juga Anda telah mengikuti siaran langsung jalannya pertandingan Piala Dunia ya, antara Skotlandia versus Brazil yang dengan skor 3-0 untuk Brazil. Baik pendengar Pro 1 Tarakan, selanjutnya kami akan hadirkan informasi pergerakan harga pasar hari ini. Perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Untuk harga beras di kisaran Rp13.100 sampai Rp18.000 per kilogram. Untuk gula pasir kristal putih kemasan di harga Rp20.000, gula curah Rp19.000 per kilogram, gula merah Rp28.000 per kilogramnya. Minyak goreng kemasan 5 liter di harga Rp110.500 sampai Rp125.000. Untuk kemasan 1 liter di harga Rp23.000 sampai Rp25.000 per liternya. Untuk harga daging sapi segar masih bertahan di harga Rp160.000 per kilogramnya. Daging ayam broiler Rp45.000 per kilogram. Kemudian daging ayam kampung berada di harga Rp100.000 per kilogram, daging ayam beku broiler Rp37.500 dan daging sapi beku Rp120.000 per kilogramnya. Harga telur ayam boiler sedang per piringnya di harga Rp60.000 dan per butir Rp2.000. Untuk telur ayam kampung di harga Rp3.000 dan telur bebek Rp4.000 per butir. Untuk harga jagung baik pipilan ataupun pecah di harga Rp12.000 per kilogram, garam kasar di harga Rp10.000 per kilogram dan Rp5.000 per bungkus. Kemudian beralih ke harga tepung terigu ya di harga Rp12.000 per kilogram. Beralih ke harga cabai merah besar di harga Rp60.000, cabai hijau besar Rp40.000, cabai keriting Rp60.000 per kilogram. Mengalami kenaikan Rp5.000 dari harga sebelumnya. Kemudian cabai tiung kapau di harga Rp80.000 dan tiung kampung di harga Rp90.000 per kilogram. Cabai rawit hijau di harga Rp90.000. Beralih ke harga bawang. Ya, untuk harga bawang merah di harga Rp60.000 naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Kemudian untuk bawang putih masih bertahan di harga Rp35.000 per kilogramnya. Kemudian kita beralih ke harga sayur mayur. Ketela pohon berada di harga Rp8.000 per kilogram, kentang Rp22.000, kol Rp16.000, kemudian tomat Rp23.000 per kilogram, naik Rp1.000 dari harga sebelumnya. Kemudian wortel di harga Rp25.000 per kilogramnya atau naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Kemudian untuk harga kangkung, bayam dan juga kacang panjang ini ada di harga Rp5.000 per ikat, sawi sendok, sawi manis, sawi putih biasa Rp8.000 per ikat dan sawi putih per kilonya Rp25.000. Beralih ke harga ikan asin teri kecil di harga Rp120.000, ikan asin teri besar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol Rp25.000, ikan kakap merah Rp65.000, kemudian udang ukuran sedang di harga Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000 dan ikan tuna Rp45.000 per kilogram.
Itu dia pendengar perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan. Update untuk hari ini Kamis 25 Juni 2026.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami Pro 1 Tarakan. Ya, untuk pagi ini pendengar, kita coba pantau bagaimana untuk perakiran cuaca di Kota Tarakan dan juga Kalimantan Utara pada umumnya. Kita sudah terhubung bersama forecaster BMKG Juwata Tarakan, Novira Ismi Handayani. Selamat pagi, Mbak Vivi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, Mbak Vivi, bagaimana untuk info cuaca di Kaltara hari ini? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI khususnya di wilayah Kalimantan Utara dan sekitarnya. Akan kami update untuk informasi perakiraan cuaca Kalimantan Utara yang berlaku mulai hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026, di mana untuk berdasarkan pantauan citra radar pada pagi hari ini tadi sempat terjadi hujan di sebagian wilayah Nunukan dan Malinau dan juga wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Namun untuk saat ini di wilayah Malinau dan Nunukan sudah meluruh hujannya, awannya sudah meluruh dan hujannya juga sudah berhenti. Namun masih ada sedikit hujan di sebagian wilayah Tanah Tidung. Lalu untuk di wilayah Kota Tarakan, seperti yang kita lihat pada pagi hari cuacanya cerah berawan. Lalu ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada malam hingga dini hari nanti di wilayah Nunukan, Malinau, dan Tanah Tidung. Seperti itu.
1: Baik, untuk Tarakan belum ada potensi hujan ini, Mbak Vivi?
2: Iya, masih belum ada, Mbak.
1: Baik, untuk suhu cuaca sendiri seperti apa? Suhu udara?
2: Suhu di wilayah, secara umum di wilayah Kalimantan Utara berkisar antara 25 hingga 32 hingga 33 derajat Celcius.
1: Baik, masih cukup terik ya untuk wilayah Kaltara ya. Baik, kemudian bagaimana dengan potensi cuaca ekstrim sendiri, Mbak Vivi?
2: Ya, untuk potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah tadi yang saya sebutkan, di wilayah Nunukan, Malinau, dan Tanah Tidung, itu masih ada sedikit potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
1: Baik, untuk durasinya sendiri?
2: Malam hingga dini hari nanti.
1: Cukup lama untuk durasi hujannya?
2: Sepertinya tidak sih, Mbak.
1: Baik. Kemudian apakah sudah terpantau begitu, Mbak Vivi, titik-titik panas di Kaltara, mengingat cuaca kita cukup panas beberapa hari terakhir?
2: Untuk saat ini masih aman sih, Mbak, untuk titik panas. Nanti akan kami update. Bisa juga melalui website kami di bmkg.go.id. Masyarakat bisa mengakses secara gratis melalui website.
1: Baik. Untuk tinggi gelombang bagaimana, Mbak Vivi?
2: Ya, untuk tinggi gelombang saat ini masih terpantau aman dengan kategori tenang di tinggi diperkirakan dengan tinggi 0,4 meter seperti itu.
1: Baik, masih cukup aman begitu ya untuk kegiatan di perairan?
2: Iya, masih cukup aman.
1: Baik, Mbak Vivi, mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat terkait cuaca saat ini, silakan.
2: Ya, untuk masyarakat khususnya di wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya, update selalu informasi cuaca dan waspada apabila terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba. Masyarakat dapat mengupdate informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat di-download melalui App Store dan juga Play Store.
1: Baik, terima kasih Mbak Vivi. Selamat kembali melanjutkan tugas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, pendengar, demikian untuk informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Utara hari ini. Tetap beraktivitas dengan sebaik-baiknya ya, tetapi tetap waspada nih, khususnya bagi Anda yang berada di perairan ya. Siapa tahu cuaca tiba-tiba berubah ya, atau kondisi angin dan juga awan begitu ya. Baik pendengar, kami masih akan hadirkan saja lagu-lagu pilihan untuk Anda sebelum nantinya dapat Anda ikuti Sapa Kaltara pukul 9. Kali ini kita mengangkat topik terkait sensus ekonomi 2026, potret kekuatan ekonomi daerah. Bisa Anda juga saksikan secara langsung di YouTube RRI Tarakan Official.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pro 1 Tarakan, Anda masih bersama kami di Tarakan Pagi ini. Bunga dan Ayu Sita, Kasih Jangan Kau Pergi. Kami cukupkan sampai di sini. Pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan Sapa Kaltara dengan topik Sensus Ekonomi 2026, Potret Kekuatan Ekonomi Daerah bersama Kristopan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa RRI Program Satu Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Kristopan dalam program Dialog Sapa Kaltara edisi Kamis 25 Juni 2026 dengan tema kita yaitu Sensus Ekonomi 2026 Potret Kekuatan Ekonomi Daerah. Dan saya perkenalkan narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1 Tarakan. Yang pertama yaitu Bapak Umar Yadi, SST MSI, selaku Kepala BPS Kota Tarakan. Assalamualaikum Pak Umar, gimana kabarnya Pak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kemudian Dr. Margiono MSI, selaku dosen ekonomi di Universitas Borneo Tarakan. Assalamualaikum Pak Margi, gimana kabarnya Pak?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah, baik. Dan kita sapa juga melalui via Zoom Bapak Bertius Eshut, selaku Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Halo, selamat pagi Pak Bertius, gimana kabarnya Bapak?
3: Selamat pagi, sehat ini. Terima kasih sudah diundang ini.
0: Oke, baik. Ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, berkaitan dengan sensus ekonomi 2026,

0: 26 juga akan menjadi cermin untuk melihat kekuatan ekonomi, mulai dari perkembangan UMKM, industri kreatif hingga berbagai sektor usaha yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di masyarakat. Oleh karena itu, melalui dialog ini kita akan bersama-sama memahami pentingnya sensus ekonomi 2026 dan manfaat yang dihasilkan serta peran seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaannya. Dan pendengar maupun pemirsa, kami sampaikan bahwa dialog Sapa Kaltara pagi hari ini juga kami siarkan secara live di Pro 1 Tarakan 97,9 FM, kemudian di Pemancar Bulungan 99,9 MHz dan SP Malino 95,3 MHz. Serta kita juga live di kanal YouTube RRI Tarakan Official. Baik, langsung saja untuk bincang-bincang pada pagi hari ini. Kita dari Pak Umar Yadi selaku Kepala BPS Kota Tarakan berkaitan dengan teknis pelaksanaan, kemudian cakupan tantangan lapangan dan kebaruan metode sensus ekonomi 2026 ini. Baik Pak Umar, berkaitan dengan sensus ekonomi ini yang diadakan 10 tahun sekali, dibandingkan dengan dekade lalu, perbedaan mendasar atau kebaruan metode misalnya digitalisasi data atau yang lainnya, apakah diterapkan pada sensus ekonomi 2026 ini Pak, khususnya di wilayah Tarakan? Silakan.
1: Siap. Saya menyapa dulu pemirsa yang dapat mendengar RRI baik di Bulungan, Malino dan juga khususnya di Tarakan. Jadi berkaitan dengan metodologi, jadi kami perlu menyampaikan bahwa agenda sensus ekonomi 2026 atau disingkat SE 2026 ini sejatinya sudah berlangsung sejak Mei dan nanti akan berakhir tanggal 31 Agustus 2026. Nah, untuk dicatat bahwa terkait dengan metode pengumpulan data, kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama yang kami sebut dengan KWI, di mana objek usaha itu akan diberikan link, ya, di mana link itu merupakan link yang unik kepada setiap usaha yang menjadi target kami. Dan itu dapat dilakukan secara mandiri. Jadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut diisi secara mandiri. Kemudian ada yang kami sebut dengan metode KPI, ya, metode KPI atau secara mudahnya metode ini menggunakan juga sistem online. Hanya saja terkait dengan metode KPI kami menanamkan aplikasi. Jadi petugas yang terekrut dalam kegiatan sensus ekonomi kemudian melakukan proses install kepada device masing-masing, di mana nanti itu digunakan untuk proses pendataan, di mana di dalamnya sudah ada target sensus kami, baik itu keluarga maupun usaha yang dibagi habis di dalam satuan lingkungan setempat, dalam hal ini paling kecil adalah RT. Dan kemudian ada lagi yang kami sebut dengan metode PPI atau gampangannya pakai paper, pakai kertas. Dan ini diberikan bagi mereka yang kemudian lebih memilih menggunakan paper, ya. Dan kemudian dan ini juga kepada usaha-usaha, misalnya usaha besar yang kemudian ketika proses KWI kemudian berhalangan dan kemudian lebih memilih menggunakan kertas. Dan ini juga termasuk bagi daerah-daerah di wilayah Indonesia yang masuk remote area yang tidak ada sinyal internet dan sebagainya, kemudian bisa dibantu menggunakan metode PPI atau menggunakan paper. Jadi ini sebuah metode yang kemudian diterapkan di tahun 2026 dibandingkan dengan tahun 2016 yang lalu. Kemudian untuk dicatat juga, jadi tadi sudah disinggung oleh host, ya, terkait dengan apa saja yang kemudian dihasilkan dari kegiatan sensus ekonomi. Di sini kami tegaskan bahwa ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan struktur, yang kedua terkait dengan karakteristik, yang ketiga terkait dengan ekonomi digital dan lingkungan. Terkait dengan struktur ekonomi, di sini hasil sensus ekonomi diharapkan mampu menggambarkan dari sisi kewilayahan. Jadi Tarakan punya angka sendiri, kemudian Bulungan punya angka sendiri, Malino punya angka sendiri. Kemudian selanjutnya terkait dengan struktur itu dari skala usaha, dari mulai mikro, kemudian dibagi kategori mikro, kecil, menengah, sampai besar. Kemudian terbagi lagi nanti dari bicara struktur lapangan usahanya. di mana dari mulai aktivitas pertanian hingga

0: jasa-jasa. Kemudian yang penting juga terkait dengan struktur ekonomi adalah bicara terkait dengan benchmarking indikator ekonomi. Kita perlu sesuatu yang kalau misalnya dalam logika pergudangan itu ada stock of name. Atau misalnya kalau dari pengukuran perlu ada yang namanya kalibrasi. Karena dengan adanya ini kita melakukan lagi standarisasi terkait dengan semua aspek tadi yang kita sebut tadi terkait dengan struktur ekonomi. Ini perlu ada, oleh karena perlu ada sensus lagi. Yang tadinya untuk mengumpulkan data-data tiap tahun menggunakan sampel, maka perlu ada satu momen di mana dilakukan sensus. Kemudian bicara karakteristik usaha, di sini juga kita hadirkan juga terkait informasi terkait dengan apa ditanyakan terkait dengan permodalan dan investasi, kemudian bicara kinerja dan daya saing, dan kemudian terakhir bicara kendala dan prospek usaha. Kemudian dari sisi ekonomi digital dan lingkungan, saya kira sudah clear ya, tadi juga sudah disinggung bahwa dari sensus ekonomi ini akan dipetakan ekonomi kreatif, ekonomi lingkungan, dan juga ekonomi digital yang memang secara masif terjadi setelah terjadinya COVID-19. Pola ekonomi kita pun juga berubah. Jadi basisnya banyak kemudian berbasis kepada digital di dalam transaksi dan sebagainya. Ini sebagai awal ya dari pembicaraan sensus ekonomi 2026. Saya kira itu Pak sebentar.
1: Oke, baik, kita ke pemerintah, ke Pak Bertius. Oke. Bisa mendengar suara saya Pak Bertius?
2: Siap Pak.
1: Oke. Okay. Baik, Bapak, tema kita hari ini kan potret kekuatan ekonomi daerah. Ya, dari kacamata perencanaan daerah, seberapa krusial data sensus ekonomi atau SE 2026 ini dalam menyusun cetak biru atau blueprint pembangunan Kaltara ke depan?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan suaranya tidak terkendala dengan sinyal ya.
1: Baik.
2: Selamat pagi, assalamualaikum untuk seluruh pemirsa, pendengar RRI Tarakan. Pertama saya ucapkan terima kasih ini karena Bapak Rida diundang untuk bisa mengambil peran pada kesempatan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Umar berkaitan dengan apa yang dilakukan dalam sensus ekonomi. Tadi kita lihat ada beberapa metode, mulai dari cawi, capi, sampai pepi. Kemudian ruang lingkupnya, cakupan struktur ekonomi, dan pemetaan karakteristiknya. Tentu ini memberi arti, memberi pesan bahwa sensus ekonomi 2026 ini cukup komprehensif. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka ini tentu menjadi hal yang sangat strategis, ya, karena akan menjadi pondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data. Kita ke depan terus mendorong evidence base ini bisa diakomodir di dalam perencanaan. Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memang saat ini ya pada fase percepatan transformasi ekonomi, tentu data itu sangat menjadi hal penting, tetapi harus dipastikan data itu adalah data yang akurat dan mutakhir untuk bisa memahami struktur ekonomi daerah secara komprehensif. Nah, dengan sensus ekonomi tentu kita akan mengetahui berbagai macam hal tadi disampaikan oleh Pak Umar berkaitan dengan kedalaman dari cakupan struktur ekonomi, kemudian karakteristiknya, sehingga kita bisa mengetahui profil usaha, kemudian persebaran aktivitas ekonomi, kontribusi sektor-sektor usaha, dan tidak kalah penting juga adalah penyerapan tenaga kerja hingga pada karakteristik ya pelaku UMKM kita, usaha kita. Nah, ini tentu menjadi dasar dalam penyempurnaan baik untuk dokumen 5 tahun maupun untuk dokumen tahunan. Untuk 5 tahun adalah RPJMD yang nanti kita akan lihat hasil sensus ekonomi ini apakah kita harus menyesuaikan atau lagi boleh dikatakan revisi RPJMD. Tetapi yang paling penting tentu dokumen perencanaan tahunan. Ini yang menjadi hal penting berkenaan dengan sensus ekonomi 2026. Selain itu, kita juga tadi sudah disampaikan pemetaan, kita dihadapkan pada kondisi saat ini adanya pembangunan kawasan hijau, kawasan industri hijau Indonesia di Tanah Kuning. Kemudian kita dihadapkan pada kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang bertanggung jawab berkelanjutan. Kemudian kita dihadapi dengan ekonomi perbatasan dan juga ekonomi hijau. Nah, ini sangat membutuhkan data. Jadi tentu sensus ekonomi ini memberi arti penting, Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan bagaimana, kembali lagi saya katakan, menyusun dokumen itu berbasis data. Demikian Pak Mas Kris.
1: Baik, terima kasih Pak Bertius. Ya, kita ke Dr. Margiono MSI selaku dosen Universitas Borneo Tarakan. Kepada Pak Margi, ini sebagai seorang akademisi nih dan pengamat ekonomi, bagaimana melihat urgensi sensus ekonomi 2026 ini di tengah dinamika pasca pandemi dan pergeseran ke arah ekonomi digital di Kalimantan Utara nih, Pak?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dan Pak Umar. Berikut juga Pak Berti yang sering juga memanggil saya untuk bekerja. Terima kasih. Jadi menanggapi apa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dalam upaya untuk melakukan pengumpulan atau kemutakhiran data ekonomi, yang pertama saya menyampaikan bahwa kegiatan ini pasti akan berdampak ekonomi. Kenapa berdampak ekonomi? Karena kalau secara nasional tuh hampir sebesar 7 triliun uang itu digelontorkan untuk mencari data. Dengan demikian maka tentu uang itu juga akan mengalir di Tarakan yang akan diterima oleh para pekerja, para petugas yang ke lapangan. Mungkin kalau kemarin saya tanya kepada petugas yang ke rumah itu Tarakan aja hampir 240 lebih Pak ya.
0: Kalau 169 Pak.
3: Ya 169. Jadi kalau seluruh Kaltara kan kurang lebih hampir mungkin 600-an lebih kan gitu. Nah, kalau 600-an kali sekian gaji itu berarti ada aliran uang yang mengalir ke Kaltara atau ke perekonomian di masing-masing kabupaten kota, dan dalam hal yang sama berarti akan mengurangi pengangguran, akan mengurangi kemiskinan, dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah. Itu yang pertama tanggapan saya. Yang kedua, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Umar tadi, sensus ekonomi ini sebenarnya adalah dia memoto tentang perilaku masyarakat dan juga perilaku dunia usaha. Nah, potret itu sendiri sebenarnya kalau kita hubungkan dengan kebutuhan data oleh Baperida ya, Badan Riset dan Inovasi Daerah yang Pak Berti tadi. Ini adalah posisinya itu untuk perencanaan. Kalau perencanaan berarti data ini adalah digunakan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, semua keputusan pemerintah itu adalah tidak mengalami kesalahan dalam hal yaitu penetapan kebijakannya. Jadi kalau saya menggunakan bahasa perencanaannya berarti data itu adalah menjelaskan kita berada di mana. Berada di mana itu maksudnya bagaimana tingkat pendapatan masyarakatnya, bagaimana perilaku konsumsinya, bagaimana tingkat kesejahteraannya dan seterusnya. Kemudian kita petakan lagi yaitu bagaimana perilaku dunia usaha dalam melakukan proses produksinya, bagaimana perilaku inputnya, bagaimana pasarnya, bagaimana kebutuhan permodalannya dan seterusnya. Itu adalah bagian dari untuk merencanakan masa depan atau melakukan perencanaan. Jadi kalau dengan demikian maka dia berada di mana, maka data yang dikumpulkan oleh BPS itu adalah akan menuntun kita ke arah mana. Jadi perencanaan itu kita berada di mana dan menuju ke mana. Nah, berkaitan dengan kebutuhan data ini sebenarnya saya memiliki perspektif yang agak barangkali sedikit berbeda begitu ya. Jadi kalau pengambilan data yang diperlukan untuk perencanaan nasional is okay, tidak ada masalah, karena itu adalah bagian kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita membutuhkan data pemutakhiran untuk perilaku rumah tangga, perilaku ekonominya dan juga perilaku konsumsinya, begitu juga dunia usaha. Tetapi berkaitan dengan kebutuhan data lokalistik dalam hal ini adalah daerah itu belum terakomodir barangkali. Mohon izin nih Pak Umar. Siap. Jadi kenapa saya mengatakan belum terakomodir? Jadi kalau kita memahami karakteristik Kaltara itu adalah Kaltara itu tidak hanya terhubung kepada daerah lain yang ada di domestik, tetapi dia terhubung secara spasial dan secara sosial dengan negara sebelah. Karakteristik ini tentu barangkali mohon izin tadi mungkin belum dijelaskan. Jadi misalnya apakah semua perilaku konsumsi kita itu mengalir ke dalam negeri? Nampaknya lebih dari 40% itu kita mengkonsumsi barang dari luar negeri. Itu, jadi itu yang pertama. Jadi karakteristik itu barangkali belum terputar. Karena yang kedua, dalam keterkaitan yaitu dunia usaha kita atau perilaku dunia usaha kita itu juga tidak terlepas keterkaitannya dengan Tawau atau dengan Malaysia lah, sebut aja begitu. Nah, kenapa saya mengatakan itu? Nah, akibat dari itu maka sebenarnya keterhubungan berapa banyakkah misalnya pengiriman hasil perikanan kita, hasil pertanian kita, termasuk hasil peternakan kita ke Malaysia kan selama ini belum terpotret, Pak. Nah, tetapi saya bisa mengatakan indikasi itu besar. Indikasi itu besarnya di mana? Adalah besarnya dolar atau besarnya ringgit yang dipegang masyarakat. Jadi setiap masyarakat perbatasan, sebutnya di Kaltara itu ada yang ada di Krayan, yang ada di Sebatik, yang ada di Pujungan, yang ada di Kayan Hulu, Kayan Hilir, itu semuanya pasti memiliki ringgit lebih 50%. Kalau dia lebih 50%, maka warna ekonomi Kaltara yang di perbatasan itu adalah 50% lebih juga ditentukan keterkaitannya dengan Malaysia, kan begitu. Jadi menurut saya ini penting. Kenapa? Karena sebenarnya hal ini saya hari Senin sore itu saya rapat dengan Kementerian Keuangan, kebetulan saya sebagai salah satu tenaga ahlinya. Saya menyatakan kalau ini tidak diantisipasi maka yang intrusi ringgit itu tidak bisa dihentikan. Kalau ia tidak bisa dihentikan maka pada saat kita melakukan digitalisasi maka semua masyarakat yang ada di perbatasan melakukan transaksi tadi adalah bisa jadi tidak akan pernah megang rupiah, yang justru yang dipegang adalah uang ringgit. Padahal rupiah itu adalah bagian dari bagaimana kita menyatukan negara, sense of nationality-nya, dan bagaimana kita persatuannya, sense of trust-nya, dan ketiga adalah sense of belonging atau rasa memiliki negara ini. Jadi menurut saya mungkin karakteristik ini barangkali karena ini ada Pak Berti, barangkali kalaupun ini misalnya tidak diterakomodir dalam pembiayaan nasional karena ini memang kepentingannya itu untuk perencanaan nasional, kan begitu Pak, mohon izin Pak Umar. Jadi barangkali ada sebuah skema pembiayaan yang khusus motret ini karena ini kepentingannya kepentingan perencanaan untuk pembangunan ekonomi daerah. Karena karakteristik warna kita itu berbeda dengan Kaltim. Kaltim itu pasti warnanya ya berkaitan dengan daerah Indonesia, tapi Kaltara itu adalah agak berbeda karena spesifikasinya adalah kita, keterhubungan kita secara spasial, keterhubungan kita secara ekonomi dengan Malaysia itu sangat kuat. Jadi barangkali ini bagian dari kalau menggunakan istilahnya Pak Umar tadi, kalau kata inovasi, inovasi pengambilan datanya begitu. Mohon izin. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ya, itu tadi diskusi awal kita dari ketiga narasumber. Dan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa dimanapun berada yang nantinya ingin bergabung dalam dialog Sapa Kaltara pagi hari ini, kita membuka line telepon di 0821-5320-9845. Saya ulangi, di 0821-5320-9845, atau bisa juga meninggalkan pesan di kolom live YouTube kita RRI Tarakan Official. Dan tadi banyak sekali dijelaskan oleh ketiga narasumber kita berkaitan dengan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 yang sedang berlangsung di Provinsi Kalimantan Utara termasuk di Kota Tarakan. Baik, sepertinya ada pertanyaan dari pemirsa kita di kanal YouTube. Dari Kamarula Jamal saya bacakan, apakah kuesioner SE 2026 ini ada juga menanyakan dampak program nasional yang menyerap banyak anggaran kita di daerah. Baik, kemudian Yuliarti M. Selamat pagi Bapak Bertius, Bapak Umar dan Bapak Dr. Margiono. Saya Yuliarti, mahasiswa UBT, mau menanyakan pendataan sektor ekonomi digital. Munculnya tren profesi baru yang tidak memiliki tempat usaha. Baik, ada penelpon, kita sambungkan dulu. Ya, halo, selamat pagi, dengan siapa? Di mana? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, dengan siapa? Di mana? Halo, halo. Agak bergema Pak suaranya, Pak.
4: Halo.
1: Ya, halo. Ya.
4: Iya, bagaimana?
1: Oke.
4: Iya. Selamat pagi, ya. Menjelang siang.
1: Selamat pagi.
4: 01 RRI Tarakan dari Ricardo.
1: Ricardo. Tarakan. Oke, Bapak Ricardo, ya, silakan.
4: Gini, saya mau bertanya nih dengan Pak Kepala BPS ya, Pak ya, Umar.
1: Siap, Umar, siap, Kepala siap. BPS.
4: Oh, ini terkait dengan sensus penduduk. Ini apakah data-data kita ini bakal aman atau bagaimana? Karena banyak isu-isu di luar sana kebocoran akan data-data penduduk begitu, atau ada yang memperjualbelikan data-data penduduk. Bagaimana dengan keamanan data-data penduduk ini? Baik, gitu saja pertanyaannya. Sehat selalu semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bapak Ricardo dari Tarakan. Baik, saya lanjut lagi. Masih ada di bawahnya. Oh, ini sambungan ya. Munculnya tren profesi baru yang tidak memiliki tempat usaha fisik membuat perputaran ekonomi sulit. Dipetakan pelaku usaha seperti influencer, content creator, pekerja lepas atau freelance, hingga cloud kitchen seringkali luput dari pendataan konvensional. Sampai sisa ada lagi? Oke, ya.
0: Siap.
1: Baik. Lumayan banyak ya yang bertanya. Baik, kita ke Pak Umar dulu, dari yang penelpon dulu, Pak.
0: Siap.
1: Baru menanggapi dari pemirsa kita yang ada di kanal YouTube.
0: Baik. Menyikapi terkait dengan tadi ya, kekhawatiran. Ada pesan dari Kepala BPS RI terkait dengan kegiatan sensus ekonomi 2026 itu dengan kami sebut dengan disingkat TIR, TIR ya. Yang pertama terkait dengan T ya. Jadi berkaitan dengan hal ini, maka buat seluruh warga di seluruh Indonesia, khususnya Tarakan, terima petugas sensus ekonomi. Karena sekali lagi, sensus ekonomi ini wajib bagi setiap penduduk dan juga wajib bagi setiap usaha. Yang kedua, I itu isi atau berikan informasi yang sejujur-jujurnya terkait dengan kondisi keluarga maupun juga apabila memiliki usaha dan sebagainya. Yang ketiga, R itu rahasia. Jadi kerahasiaan dari data seluruh responden itu akan dijaga. Karena ini bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 16 tahun 97. Oleh karenanya berkaitan dengan hal ini ya. Jadi BPS juga di-backup oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi terkait dengan potensi adanya serangan, misalnya serangan apa hacker dan sebagainya, itu tidak BPS tidak berdiri sendiri, Bapak. Jadi BPS juga di-backup oleh badan yang memang khusus menangani berkaitan dengan potensi serangan terkait dengan data-data yang memang sejatinya data-data tersebut data rahasia. Jadi sekali lagi jangan khawatir terkait dengan potensi bocornya data ini, karena memang BPS telah diamanahkan oleh pemerintah untuk kemudian menyiapkan infrastruktur terkait dengan data ini, sehingga kemudian potensi kebocoran itu bisa ditiadakan, seperti itu. Kemudian yang menarik lagi, ini juga menjawab pertanyaan Mbak Yulianti ya. Jadi sensus ekonomi kali ini memang sensus yang berbeda dengan sensus ekonomi tahun 2016. Jadi perlu dicatat bahwa untuk menyikapi terkait dengan maraknya usaha yang berbasis digital, kemudian aktivitas YouTuber dan sebagainya, maka tidak ada kata lain akhirnya. Kalau dulu terkait dengan sensus ekonomi hanya menyasar kepada usaha-usaha yang terlihat punya tenan dan sebagainya gitu ya. Tapi kemudian pada kali ini tidak ada kata lain, akhirnya semua produk harus disasar, semua rumah door to door. Oleh karenanya sejak tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus ini merupakan timing untuk pendataan door to door, di mana kami kalau ditarakan mengerahkan 169 petugas terdiri dari 148 pencacah lapangan, kemudian 21 pengawas yang tadi sudah disinggung oleh Pak Margio tadi. Memang Bapak honornya lumayan, jadi setara dan itu di atas UMK Tarakan, Bapak. Kalau di Bulungan setara di atas UMK Bulungan, pokoknya sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Sehingga memang ada perputaran ya. Jadi sebagian besar anggaran BPS itu sejatinya diberikan kepada para petugas mitra kami yang memang merupakan penduduk tempatan, dan ini menjadi keuntungan tersendiri, ada nilai tambah yang kemudian di-share ke setiap wilayah di seluruh Indonesia. Nah, kembali tadi ya, dengan metode door to door itu diharapkan itu semua bisa terjaring. Jadi bisa terjaring, dan juga tidak kalah penting juga kami sampaikan di sini, kalau dulu terkait dengan sensus ekonomi adalah semua kegiatan usaha selain pertanian. Tapi kemudian pada tahun 2026 ini kemudian kegiatan usaha yang sebetulnya sudah disensus tahun 2023 lewat sensus pertanian itu kemudian diupdate lagi, Bapak. Diupdate lagi. Jadi kepada para pemirsa sekalian yang memang punya usaha pertanian itu kembali dicatat lagi. Dan ini semakin puzzle-puzzle ekonomi itu menjadi semakin lengkap. Semakin lengkap ketika kegiatan sensus ekonomi 2026 ini berlangsung. Oleh karena tidak ada kata lain buat kita semua. Ini bagian dari proses penting di dalam bagaimana kita menuju Indonesia Emas 2045. Kita perlu punya potret yang lengkap. Oleh karenanya ketika tidak ada dukungan, ketika misalnya masyarakat menolak, ini justru akan mengurangi puzzle itu. Karena apa? 1 miliar tidak akan pernah bisa jadi 1 miliar ketika tidak ada 1 rupiah. Oleh karenanya dari filosofi itulah maka semua orang itu wajib. Wajib hukumnya di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 97 itu semua warga dalam kegiatan sensus itu wajib menjawab. Jadi tidak ada kata penolakan sebetulnya. Oleh karenanya dalam kegiatan sensus ekonomi 2026 bagi kami ini misi ini harus berhasil. Misi ini harus benar-benar mencakup coverage seluruh warga di wilayah Indonesia. Oleh karenanya apabila hari ini misalnya terpengaruh karena terpengaruh media sosial, jangan terima petugas sensus. Kami menghimbau, ini bagian dari kontribusi kita kepada negara, dan kontribusi itu sebetulnya ringan, hanya dengan menjawab dengan sejujur-jujurnya sehingga kemudian potret ekonomi kita bisa tergambar dengan baik. Sebagai contoh ya, dari hasil sensus sebelumnya, baik itu 2026 maupun 2016, kita akhirnya menjadi tahu bahwa ternyata dominasi struktur ekonomi kita itu terbangun dari usaha mikro kecil menengah. Sehingga dari situ intervensi pemerintah pun juga akhirnya banyak mengarah kepada usaha mikro kecil menengah. Di antaranya misalnya adanya kredit usaha rakyat dengan bunga yang sangat rendah dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting juga di dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita semua yang memiliki usaha wajib terdata, wajib tercatat. Karena apa? Dari sini diharapkan pemerintah bisa fokus, intervensinya jelas. Saya ambil contoh, kemarin ketika proses supervisi kegiatan sensus ekonomi di wilayah daerah Karanganyar Pantai ya, kami mendapati sebuah bengkel di mana dia mendapatkan manfaat ketika dirinya sudah terdaftar. Dia punya nomor induk berusaha. Dari situ kemudian yang tadinya dia adalah karyawan ya, sebuah dealer sepeda motor roda 2 ya. Itu kemudian ketika dia menghadapi COVID, dia harus banting setir untuk usaha. Ketika dia mengurus NIB-nya, maka kemudian hanya dengan NIB-nya itu dia bisa mendapatkan KUR dengan nilai yang kemudian bisa memulai usaha. Dan hingga hari ini ketika saya tanya kepada istri beliau yang kebetulan memanage terkait dengan keuangan, "Ibu, antara jadi pegawai dengan jadi pengusaha bengkel enak mana?" "Enak aja jadi bengkel, Pak. Punya usaha bengkel sendiri dan kita menikmati usaha kita sendiri." Dan itu telah berkembang, dan dia cerita bahwa proses pengajuan kredit sudah masuk fase kedua di mana nilainya menjadi lebih besar, dan itu bisa memperbesar skala usahanya dia. Jadi sekali lagi pentingnya kita semua tercatat itu luar biasa. Dan sekali lagi mohon untuk kemudian tidak negatif thinking dengan pemerintah, tidak negatif thinking dengan BPS, karena semua ini penting. Kemudian selanjutnya tadi menjawab Pak Margio terkait dengan gambaran terkait dengan ekonomi kita yang kemudian ada bersinggungan dengan negara tetangga. BPS juga ada survei khusus Bapak terkait dengan hal ini, dan ini menjadi perhatian serius ya terkait dengan bagaimana kita bisa mandiri secara ekonomi. Dan sekali lagi butuh partisipasi kita semua, dan termasuk di sini Pak Bertio selaku kepala Baperida juga sudah banyak banyak mensupport BPS, terutama ketika kami menggandeng perusahaan-perusahaan besar, di mana kami juga di dalam bulan Mei kemarin, sejak bulan Mei kita sering mengadakan apa yang kami sebut dengan ngisi bareng. Ngisi bareng sensus ekonomi bagi usaha-usaha besar dan menengah. Dan ini disambut dengan baik, dan kemudian mereka diberikan pendampingan, bahkan ada yang sanggup mengisi mandiri, dan itu tidak, jadi nggak perlu lama-lama bertemu dengan petugas. Mereka bisa berkoordinasi di internal perusahaan, misalnya dengan data-data berkait dengan SDM, terkait dengan produksi, terkait dengan accounting dan sebagainya. Itu kemudian bisa diselesaikan sejauh kemampuan mereka. Ini saya kira sebuah upaya kami ya, agar semua usaha itu benar-benar bisa terdata secara lengkap. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Umar. Kita ke Pak Bertius. Halo Pak Bertius, masih tersambung?
5: Ya, siap.
1: Oke.
5: Masih.
1: Baik, ini banyak pertanyaan tadi, namun lebih ke BPS tadi nih, Pak.
5: Betul.
1: Oke. Berbicara Esa, yang saya ingin bertanya juga nih Pak Bertius terkait badan Baprida, saat ini apa saja sektor ekonomi potensial di Kaltara yang memerlukan validasi data terbaru dari BPS agar intervensi kebijakan pemerintah bisa lebih tepat sasaran nih Pak?
2: Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke apa saja sektor, saya tentu menyampaikan apresiasi atas informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Umar, karena ini makin membuka wawasan dan informasi, terutama juga kepada kami. Kenapa saya katakan kepada kami? Saya di Baperida, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi, adalah pengguna data. Jadi user datanya itu adalah di Badan Perencanaan. Kenapa? Karena dengan data itu kami bisa merencanakan. Data itu bunyi kepada kita semua, kondisinya seperti apa. Jadi terima kasih Pak Umar.
0: Siapa Pak?
2: Ada tadi sampaikan juga ada sensus khusus untuk di wilayah perbatasan. Saya pikir ini juga sangat menarik dan memberi kontribusi positif bagi perencanaan pembangunan. Baik, untuk sektor yang memang memerlukan validasi data terbaru dari BPS, paling tidak ada 5 ya. Yang pertama, Kaltara ini memiliki lahan yang cukup luas. Nah, lahan ini kemudian digunakan dalam sektor pertanian, perkebunan, bahkan perikanan. Nah, ini kita memerlukan data masyarakat. Yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat itu apa sebenarnya, sehingga kita tahu komposisi mata pencarian masyarakat kita, berapa persen di pertanian, berapa persen di perkebunan, berapa persen di perikanan. Tentu ini memberi dampak pada perencanaan intervensinya. Nah, yang kedua tentu adalah dari sektor ekonomi dalam hal industri pengolahan dan hilirisasi. Nah, ini juga memerlukan validasi data. Kenapa? Karena ini terus berkembang ya, terus terupdate datanya, sehingga membutuhkan data yang valid, data yang bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan misalnya industri berbasis sawit misalnya, sejauh mana ini dilakukan, siapa saja perusahaan sawit yang sudah punya industri CVO misalnya, bahkan turunan lainnya, dari sisi perikanan misalnya, dari sisi mineral misalnya. Nah, ini sangat diperlukan validasi. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, tadi sudah disinggung oleh Pak Umar, ini berkaitan dengan perdagangan pada sektor UMKM kita. Nah, ini terus kita harapkan, karena konsep kita adalah bagaimana memanfaatkan potensi lokal yang ada. Nah, kalau dengan mengetahui data UMKM kita, tentu ada intervensi pemerintah dalam hal ini, baik dari sisi pasar, baik dari sisi perizinan, baik dari sisi pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian yang juga menjadi potensi besar perlu validasi kita ada berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, ini juga tadi yang disampaikan, ada usaha tapi tidak punya tempat. Ini saya pikir salah satunya adalah ekonomi kreatif. Nah, kita sangat membutuhkan validasi berkaitan dengan data-data ini. Tidak ada tujuan lain, tentu ini adalah untuk memastikan pemerintah bisa mengambil peran apabila ada data yang bisa kita gunakan. Nah, yang terakhir, yang ini sebenarnya semua, tetapi ini yang kami anggap sangat urgent. Yang terakhir adalah yang kelima, yaitu jasa dan ekonomi digital tadi. Karena bagaimanapun ini mempengaruhi perekonomian kita, perekonomian masyarakat di Kaltara. Nah, dengan mengetahui ini, tentu perencanaan yang kita susun itu berusaha untuk tepat sasaran, intervensinya juga tepat, strategi yang digunakan juga bisa dilaksanakan dengan baik, dan kita berharap para pihak bisa punya komitmen yang sama untuk bisa melaksanakan pembangunan berdasarkan data. Mungkin itu beberapa sektor unggulan yang memang perlu diintervensi berkaitan dengan validasi data, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud di sensus ekonomi 2026.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Bertius. Kita ke Pak Margi menanggapi tadi ada beberapa pertanyaan dan juga dari narasumber lainnya, dari Pak Umar dan Pak Bertius. Silakan Pak.
3: Baik, makasih Mas. Jadi berkaitan dengan pemutakhiran data, dan tadi disampaikan oleh Pak Umar bahwa kejujuran dan keterlibatan aktif masyarakat ini menjadi kunci. Betul, karena kalau ini datanya salah, maka kebijakannya pasti nggak tepat. Jadi artinya kalau yang disampaikan masyarakat ada apa adanya, maka nanti pemerintah juga akan mengambil kebijakan secara tepat. Nah, kebijakan itu sebenarnya kalau tadi sensus ekonomi itu ujungnya adalah untuk penetapan kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah kebijakan fiskal. Saya ambillah contoh misalnya untuk kebijakan untuk segmentasi untuk masyarakat atau rumah tangga. Rumah tangga itu kan berkaitan dengan berapakah tingkat pendapatannya, berapakah tingkat pengeluarannya, dan itu adalah ukuran kesejahteraan. Nah, ukuran kesejahteraan ini menjadi sangat penting, karena ini salah satu tugas negara itu kan memajukan kesejahteraan umum. Maka pemerintah negara tidak akan bisa melakukan memajukan kesejahteraan umum kalau tidak diketahui potret kesejahteraan yang sesungguhnya, kan gitu. Jadi makanya itu adalah kesahihan data, ketepatan data itu menjadi penting. Karena itu sebagaimana disampaikan Pak Umar tadi, menghimbau supaya masyarakat berperan aktif dan memberikan informasi yang seluas-luasnya. Karena ini ujungnya itu nanti begini, kalau pendapatan masyarakat seperti ini, pemerintah kan harus mengambil kebijakan bagaimana strategi untuk meningkatkan pendapatan, kan gitu, atau bagaimana mengatasi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi data itu adalah data yang sangat penting untuk masa depan kita semua. Apakah itu masa depan tentang bagaimana kita mencari pekerjaan, bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana kita mengelola pendapatan, dan seterusnya. Jadi itu. Jadi misalnya contoh, misalnya beberapa tahun yang lalu atau mungkin awal tahun yang lalu ya, itu ada fenomena di mana masyarakat kita itu mengalami daya beli yang rendah. Daya beli yang rendah itu adalah bagian dari oleh karena sebagian besar uangnya itu sudah habis untuk konsumsi, maka waktu itu kalau tidak salah ada gejala deflasi, Pak ya. Karena gejala deflasi akhirnya pemerintah meluncurkan kebijakan yaitu subsidi listrik. Jadi maksud saya dalam kaitan ini, maka data yang diberikan masyarakat itu adalah seperti, kalau sekarang bahasanya data itu kan new oil, jadi artinya dia adalah emas baru atau tambang baru atau sumber daya baru yang sangat penting untuk pembangunan dan perencanaan pembangunan. Karena perencanaan pembangunan atau pembangunan yang tidak menggunakan data itu menjadi mahal. Mahalnya ya karena tidak efektif gitu. Jadi itu berkaitan dengan masyarakat. Nah, yang kedua adalah tadi pemetaan dunia usaha. Pemetaan dunia usaha ini juga penting. Kenapa? Dunia usaha itu kan memiliki pola keterhubungan dengan supplier, pola hubungan dengan pasar. Nah, pola hubungan ini adalah besarannya, lokasinya, terus intensitasnya, itu kan juga menjadi bahan bacaan dari pemerintah di dalam mengambil kebijakan. Kenapa? Kalau sebagian besar memang katakanlah pendapatan kita, struktur usaha kita itu adalah UMKM, maka tugas pemerintah sekali lagi merujuk kepada kalimat yang saya sampaikan, memajukan kesejahteraan umum, maka ini harus diketahui. Jadi setiap misalnya unit-unit usaha, kalau tadi sebut adalah struktur usaha misalnya struktur usaha sektor pertanian seberapa, bagaimana pola strukturalnya, bagaimana usaha misalnya perindustrian, bagaimana usaha digitalisasi, itu semuanya harus dipetakan. Kenapa? Kalau ya dipetakan, maka kebijakan pemerintah akan memberikan misalnya bagaimana cara meningkatkan kapasitas mereka atau bagaimana dia meningkatkan kelas mereka. Nah, kalau ini tidak, datanya tidak tersedia dan masyarakat tidak terlibat dengan maksimal. Maka sekali lagi pemerintah dalam hal menetapkan kebijakan ini kan kebijakannya bukan hanya Baprida ya tadi ya, bukan hanya Baprida. Di sana ada misalnya adalah Departemen Pertanian, di sana ada Departemen Perdagangan, di sana ada Departemen Perindustrian, termasuk nanti Departemen PU. Usaha ini adalah polanya seperti ini, maka dibutuhkan ketersediaan fasilitas ini. Jadi artinya ini adalah memang ketersediaan data ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, yang itu adalah diimplementasikan di dalam kebijakan pemerintah. Dalam hal ini kebijakan bisa anggaran, bisa juga perencanaan. Jadi kalau perencanaan ke anggaran saja, jadi direncanakan, dianggarkan kira-kira bagaimana menyelesaikan persoalan atau menjaga potensi yang ada. Nah, mungkin ada sedikit tambahan saya berkaitan dengan tadi dari permesa Mbak Yuliarti yang usaha digital segala macam tadi. Jadi selain ada memang ada usaha digital yang harus dipotret, itu ada kebiasaan digital yang harus dipotret, yang juga harus dipotret. Nah, kebiasaan digital itu mohon izin, kemarin Pak Umar ada petugas yang ke rumah saya, itu pertanyaannya adalah jumlah belanja untuk sabun kosmetik. Betul. Terus berapakah belanja untuk dapur? Betul. Terus berapakah tingkat pekerjaannya apa begitu? Nah, maksud saya itu ada satu hal yang agak mengganjal di dalam benak saya, karena ada fenomena sekarang adalah orang itu sangat mudah mengeluarkan uang. Jadi kalau ada kebiasaan misalnya digital, ada juga kebiasaan hutang digital atau pinjaman online loh Pak. Ya, jadi pinjol. Jadi pinjol itu kan kemarin kan sempat menghiburkan nasional oleh karena sebagian orang itu mengkonsumsi hutang. Nah, kalau karena orang mengkonsumsi hutang, dampaknya adalah pada posisi tertentu daya beli kita anjlok, akhirnya deflasi menurun. Jadi maksud saya belum menerima pertanyaan, yaitu apakah kebiasaan apa bahasanya ya, kebiasaan apakah melibatkan pinjol segala macam itu. Jadi pasti BPS memiliki strategi cara untuk mengangkat itu, karena kalau itu tidak terangkat, ini tidak ada upaya untuk mengantisipasi upaya bagaimana terjadi sebagaimana kayaknya awal tahun lalu Pak ya, awal tahun lalu, yaitu potensi terjadinya deflasi itu harus diantisipasi. Kenapa? Karena kalau ini tidak diantisipasi, ekstra konsumtif kita, yang kita konsumsi bukan hanya pendapatan, tetapi yang konsumsi adalah hutang. Jadi ini menurut saya ini adalah bagian dari memetakan sebagaimana jadi permesa tadi. Selain kita memetakan yaitu usaha digitalisasi, maka kebiasaan digitalisasi atau belanja digitalisasi ini juga mestinya harus dipotret supaya kita bisa membaca itu. Terus yang kedua ini mungkin yang kedua untuk penguatan ya. Penguatan saya hanya ditanya pekerjaan, tapi tidak ditanya adakah pendapatan lain begitu. Jadi menurut saya itu juga penting, karena itu bagian dari kita memetakan supaya kalau yang ditanya hanya pengeluaran, terus tidak ditanya sumber pendapatan lain selain pekerjaan gitu kan, artinya kan berarti asumsinya pekerjaannya sebesar gaji yang diterima kan gitu. Jadi ada beberapa praktek di dalam masyarakat yang selain misalnya katakanlah ia sebagai pegawai, dia juga sebagai pengusaha. Jadi ada pendapatannya. Jadi ini menurut saya penting, karena ada sudah pertanyaan yang menarik buat saya itu yang kemarin saya cermati adalah apakah di rumah sendiri atau bukan. Itu juga penting, karena yang terjadi di Kaltara itu adalah, atau Tarakan pada umumnya, Tarakan dan Kaltara seumumnya adalah orang itu konsumsinya tinggi tetapi tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Siap. Jadi ini juga dampaknya apa? Dampaknya yang saya baca adalah sekarang yang marah itu adalah bukan pembelian rumah tinggal tetapi rumah sewa dan kontrak. Jadi itu mengindikasikan berarti daya beli terhadap itu enggak ada. Jadi menurut saya ini adalah bagian dari penguatan saja, bukan mengoreksi. Jadi bagaimana kita meng-create data ini supaya datanya lebih meaningful dan juga lebih powerful untuk kebijakan dan upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai perintah konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu.
1: Oke, okay, baik. Ya, pendengar dan pemirsa, lumayan banyak sekali tadi pertanyaan. Nah, ini ya sebenarnya masih ada pertanyaan ini belum dibaca tadi dari Kalimantan Press. Ketakutan pelaku usaha data sensus akan digunakan untuk keperluan pajak masih menjadi hambatan besar. Padahal data dari BPS dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang, ditujukan murni untuk pemetaan ekonomi. Ya, berarti tadi sudah sempat dijelaskan juga tadi Bapak Umar. Ya, pendengar dan pemirsa, melihat waktu menandakan akan berakhirnya dialog Sapa Kaltara kita pada pagi hari ini. Ya, namun sebelum kita tutup ada closing statement dari masing-masing narasumber. Kita dari Bapak Umar dulu. Siap. Menanggapi sekaligus closing juga boleh Pak, silakan.
0: Dari kami pertama, hari ini kami mencatat ada dua hambatan utama ya dalam kegiatan sensus ekonomi adalah ketakutan. Ketakutan pada dua hal. Tadi juga disinggung, tadi ada pertanyaan, ada statement ya. Ada ketakutan dikaitkan dengan pajak, itu satu.
1: Iya.
0: Padahal sekali lagi ini tidak ada kaitannya dengan pajak, dan tadi sudah ditegaskan bahwa ini murni untuk pemetaan ekonomi di wilayah negara kita. Yang kedua, ketakutan kepada berubahnya status ekonomi. Ini kalau ada yang mengaitkannya dengan desil. Jadi perlu dicatat bahwa BPS fokus hanya pada pendataan karakteristik penduduk. Jadi sekali lagi gak usah khawatir ya. Jadi seperti tadi Pak Margio juga sudah cerita bahwa akan ditanya terkait dengan pengeluarannya, akan ditanya dengan pendapatannya. Maka jawab dengan sejujur-jujurnya, kemudian ini bisa menggambarkan ya, menggambarkan dari sisi pengeluaran maupun dari sisi pendapatan. Pokoknya jujur deh. Jadi jangan sampai takut nanti kelas sosialnya kemudian turun ataupun naik. Pokoknya jujur aja sehingga kemudian penduduk itu bisa terpetakan ya, terpetakan menurut karakteristik yang memang sejatinya ada di dalam diri masing-masing keluarga. Jadi sekali lagi kami mengulangi bahwa mohon yang pertama T, terima petugas, I, berikan informasi atau isi data dengan sejujurnya, dengan selengkap-lengkapnya, dan yang ketiga R, rahasia, kerahasiaan data seluruh penduduk itu dijamin oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 97. Oleh karena tidak ada kata lain, ayo terima, karena inilah bagian dari kontribusi kita di dalam menuju Indonesia Emas 2045. Karena kita secara syarat untuk menjadi negara besar itu sudah beberapa hal sudah memenuhi, dan bukan tidak mungkin kita akan melampaui negara-negara lain. Saya pikir itu Pak.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Umar selaku Kepala BPS Kota Tarakan. Kita ke Pak Bertius dulu. Silakan Pak, closing statement-nya.
2: Ya, baik. Pemerintah itu memiliki keterbatasan Bapak Ibu sekalian dalam mendapatkan informasi, mendapatkan data. Kenapa? Karena tadi juga sudah disinggung oleh Pak Margono bahwa investasi atau pengeluaran terbesar itu tentu kita bagaimana mendapatkan data yang baik. Nah, dengan keberadaan sensus ekonomi 2026, ini adalah salah satu pendekatan yang mari kita gunakan bersama untuk mendapatkan atau memberikan informasi data yang benar, data yang baik kepada petugas BPS. Yakin dan percaya bahwa data-data itu adalah satu sumbangsih dari masyarakat yang sangat luar biasa untuk bisa memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara itu dapat disusun dengan baik, tepat sasaran, dan tentu memberi manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan kita semua. Demikian, terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Bertius, Kepala Baprida dari Provinsi Kalimantan Utara. Kita ke Pak Margiono, silakan Pak closing statement-nya.
3: Pendapat saya atau closing statement saya adalah dalam baru kita mengambil data saja sudah kita memberi manfaat, yaitu aliran pendapatan atau kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dari alokasi pengambilan data ini. Siap. Jadi itu baru yang pertama. Artinya kalau yang pertama adalah kebaikan, mungkin kita berharap selanjutnya adalah kebaikan, tetapi adalah memang butuh keterlibatan aktif masyarakat supaya data yang diperoleh adalah benar, tepat, dan bisa untuk mendukung kebijakan nasional yang tepat dan juga solutif terhadap persoalan. Karena inti dari data ini adalah selain untuk menyelesaikan persoalan, tentu harus membaca juga potensi yang ada sehingga semua data yang diperoleh itu bermuara kepada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya itu. Jadi keterlibatan masyarakat adalah bagian terpenting dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kira-kira itu. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Margiono selaku dosen dari Universitas Bone Tarakan. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi closing statement dari ketiga narasumber kita yang menandakan berakhirnya Dialog Sapa Kaltara edisi Kamis 25 Juni 2026 dengan tema kita Sensus Ekonomi 2026, Potret Kekuatan Ekonomi Daerah. Saya Kristopan beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pengakuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sangat sedikit orang Jepang yang tahu lagu Kokoro no Tomo. Mereka justru baru menyadari ketika media di sana mengabarkan kalau lagu ini begitu populer di Indonesia. Bahkan Mayumi Itsuwa sendiri mengaku heran mengapa lagunya sangat populer di Indonesia, karena ia belum pernah melakukan konser sebelumnya di Indonesia. Kokoro no Tomo adalah salah satu lagu di album Shioshai, dirilis tahun 1982. Lagu ini mengisahkan seseorang yang ingin mengembalikan semangat hidup seseorang yang hilang karena ditinggal kekasihnya. Pendengar, inilah Kokoro no Tomo atau Teman Hati.

Mendengar lagu lawas memang mengasyikkan. Seperti yang satu ini, lagu Ada Rindu Untukmu. Diciptakan Pance Frans Pondaah tahun 1988. Lagu ini bercerita tentang kerinduan yang teramat dalam kepada kekasih yang tak lagi berada di sisi. Lagu ini adalah salah satu lagu di album kompilasi yang berjudul Lagu-Lagu Duet Pance. Pada lagu ini, Pance kolaborasi dengan Ance dan Dedi Dores, direkam oleh perusahaan JK Records.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di RRI program Satu Tarakan. Dan pastikan untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan, jangan bosan-bosan mendengarkan kami di 97.9 MHz. Pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu yang bisa menemani aktivitas Anda untuk hari ini.

Lagu If dipopulerkan Brad, diciptakan pada tahun 1971 oleh David Gates. If menjadi judul lagu terpendek di Amerika hingga tahun 1993. Lagu If mengisahkan tentang seseorang yang telah menemukan pasangan hidupnya, yang memahami, menyayangi, menyemangati, dan menerima dirinya apa adanya. Begitu besar rasa cintanya, sehingga ia tak mampu menggoreskan kuas untuk menggambarkan cinta itu di dalam kanvas.

Bila dua insan dilanda asmara, maka terucap tiada kata berpisah. Namun dalam realita, cinta tak selalu sejalan dengan cita-cita. Kegelisahan dua insan karena dilema cinta menjadi inspirasi bagi Yoki Suryo Prayogo dan Eros Djarot untuk menjadi tema sebuah lagu yang mengharu biru. Dirilis tepat tahun baru 1 Januari 1984. Alunan nada dan syair sendu terukir dalam setiap bait lagu. Dilantunkan Krisye, Selamat Jalan Kekasih.

Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Pendengar, satu lagu dari miliknya Dian Pramana Putra dan Danila Singgah di Hati yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program 1 Tarakan. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI Program 1 Tarakan, mau punya rencana untuk makan siang di mana ya kira-kira, atau udah bosan nih sama makanan-makanan yang itu-itu aja, ayam lagi, apalagi yang mau dimakan ya. Jadi mungkin masih punya waktu untuk scroll media sosial buat lihat makanan apa yang worth it banget dimakan hari ini dan yang bikin segar, bikin lebih semangat kerja, bikin semangat melakukan aktivitasnya. Ingat kalau udah makan jangan kekenyangan, karena apa? Karena bisa bikin ngantuk dan gak semangat. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kami hadirkan satu lagu dari miliknya Musik Kimia dan Bernyanyilah.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Peringat RRI, program satukan informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Labyrinth dan Fans Me In yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu Tarakan. Selanjutnya pendengar, akan kami nanti akan ada podcast ya tentang bersama Wamen Perdagangan. Tetapi setelah beberapa lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu Tarakan.

Baik pendengar RRI program 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, untuk hari ini akan kami hadirkan podcast bersama Wamen Perdagangan di 97,9 MHz akan menemani Anda di RRI program 1 Tarakan. Baiklah pendengar RRI program 1 Tarakan, ada lagu dari miliknya Ahmad Dhani Kuldesak Iya, pendengar RRI program 1 Tarakan, kami akan hadirkan untuk Anda podcast bersama Wamen Perdagangan. Dan yang pasti tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
1: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa Halo. Kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
2: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
0: Selamat datang.
2: Terima kasih banyak Bu Wamen.
0: Yes.
2: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
0: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
2: Ke Arab Saudi.
0: Khusus untuk jemaah haji kita. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
2: untuk persiapan berarti
0: persiapan
2: ya,
0: haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
2: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat

0: Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
1: terdampak
0: ini semua karena apa.
1: Terdampak dan menjadi korban.
0: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu. Dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman,
1: paling aman, betul
0: ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
1: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
0: Oke.
1: Betul. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya, biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga, kebutuhan pokok, khususnya jelang Lebaran ini?
0: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri, kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu Ramadan ini, kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu, dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya, hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota,

0: Seluruh Indonesia ya?
1: Seluruh Indonesia, dan kita kerjasama dengan itu tadi, pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya, melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
0: Strateginya seperti apa Bu Wamen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga gak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan, begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
1: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
0: Biasanya ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
1: Ya apa namanya, pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada, dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak ya, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya, dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
0: Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa Bu Wamen?
1: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
0: jadi memperhatikan gitu ya,
1: jadi mereka merasa diperhatikan gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Yeah. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu, dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini, tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
0: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa Bu Amin?
1: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia. Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik. Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
0: minyak
1: lalu
0: dan
1: kemudian
0: gas gitu ya.
1: Besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
0: Kopi
1: kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
0: Lokal. Dan bisa diekspor furniture
1: dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
0: Sudah diekspor
1: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
0: ini
1: sebagainya.
0: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
1: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh sustainability. Bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA preferential trade agreement focusing on the goods. Terus ada FTA, goods and services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi apa namanya concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu? Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu?
0: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya?
1: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus ya kan, lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
0: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
1: Exactly, jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada concrete action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
0: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga. Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
1: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak. Betul. Ya, maksudnya jangan sampai iya kan, nanti, bareng lagi kita ngomongnya, jangan sampai jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu, sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus ini, mereka suka nih misalnya dengan apa namanya furniture dari Jepara misalnya, mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum mumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari apa namanya produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita itu ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
0: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
1: Dan itu menjadi apa ya, pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke apa namanya coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniture-nya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
0: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
1: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya yang lagi perang
0: konflik
1: sih,
0: gitu
1: lagi
0: ya.
1: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di apa namanya di unit yang dealing with apa namanya perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tur ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu. Betul, dan betul. Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena apa namanya political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
0: Oke, Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
1: Harus optimis Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
0: Oke. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
1: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
0: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
1: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut. Entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi. Siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
0: dari ini hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
1: dan
0: kita tunjukkan.
1: Dan mereka senang sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas. Kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
0: Pastinya, dan saya siap nih Bu Wamen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
1: Amin.
0: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
1: Yes, jangan lupa ini. Harus datang.
0: Sekali lagi, thank you.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Amen thank untuk kesempatan you. Ngobrol-ngobrolnya.
1: Makasih.
0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.
2: Stand by. On the record.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya ada Band Manja yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan, dengan informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bert Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu Grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place ini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tak bersikap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca keuntungan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Lanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: See from here, tries to make the save and it's

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bet Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro.

0: 76, 26, dan 63. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Świątek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
0: yeah, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French

0: Dapat tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Aleksandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I know it's gonna...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse. Sementara Ekaterina Aleksandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Betthombourg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: dari lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking,

0: sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor
1: play.
2: Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan ini, Bogor

lebih ke thank you ke coaches sama dengan gameplaynya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Saatnya dikumandangkan azan zuhur. Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Cutting Deck Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Aduh, Jang. Bahaya, Jang. Bahaya, Jang, eh.
1: Wow, kenapa juga?
0: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi gak aku tahu nomornya. Eh, gak ada pulsa aku juga, Jang.
1: Itulah kau. Punya HP gak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Gak usah bingung, gak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar gak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
0: Paten, Mbak!

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Satu lagu dari miliknya Yura Yunita featuring dengan Erwin Gutawa. Tak kuduga pendengar RRI, program Satu Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini, saatnya kita mengikuti berita Paguntaka.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita peguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Kamis 25 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Aditya Hanggraini, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, sukseskan program nasional pemerintah, Kecamatan Tarakan tengah gelar sosialisasi wajib belajar 13 tahun. Laporan Andi Muhammad Rizal.
1: Kami mewakili sebagai Pokja Bunda PAUD Kota Tarakan, dengan adanya sosialisasi wajib belajar 13 tahun, 1 tahun prasekolah, ini harapannya adalah anak-anak usia dini yang memang belum sekolah itu sekolah. Tetapi sekolahnya di PAUD dulu supaya...
2: Pemerintah Kota Tarakan terus bergerak cepat dalam mendukung program prioritas pendidikan nasional. Bertempat di aula kantor Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, digelar kegiatan sosialisasi wajib belajar 13 tahun yang dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari kader PKK, pengelola PAUD, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis 25 Juni 2026. Hadir sebagai narasumber utama Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Tarakan, Enda Sarastiningsi mengungkapkan program wajib belajar 13 tahun sendiri merupakan langkah strategis pemerintah yang mengintegrasikan 1 tahun pendidikan prasekolah atau PAUD dengan 12 tahun pendidikan dasar atau menengah SD, SMP, SMA sederajat, yang mana pemerintah pusat kini tengah menetapkan wajib belajar 13 tahun menjadi salah satu program prioritas nasional dan secara resmi telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029.
1: Supaya pondasi dasar yang ada 6 pondasi dasar yang harus dipenuhi itu bisa betul-betul matang gitu. Jadi tidak hanya sekedar. Jadi memang untuk Tarakan ini kendala kita adalah kepada masyarakat, pemahaman masyarakat pada pentingnya pendidikan anak usia dini yang masih kurang. Kalau kita aksesibilitas, kemudian pemerataan PAUD itu sudah alhamdulillah ya. Sudah kemudian untuk menempuh ke PAUD mana-mana aja itu untuk Tarakan mudah.
2: Senada dengan hal tersebut, Bunda PAUD Tarakan Tengah Fitriati menyambut baik dengan siap mengawal penuh implementasi program ini di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah, tenaga pendidik, dan orang tua untuk mensukseskan program ini di tingkat akar rumput.
3: Untuk fasilitas semua sekolah pendidikan anak usia dini sudah lengkap semua. Tinggal di bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat, karena mungkin kurangnya sosialisasi ya. Jadi orang tua ini ada juga ya cuek kepada program ini. Apalagi ada yang berkebutuhan khusus ya, itu memang perlu kita tingkatkan.
2: Setelah sesi pemaparan materi dan tanya-jawab, berlangsung juga kegiatan penandatanganan komitmen bersama wajib belajar 13 tahun yang ditandatangani oleh narasumber dan seluruh peserta yang hadir. Andi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya melindungi ide kreatif dari pelaku usaha kreatif, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata, Disport Papora, Tarakan menggelar sosialisasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha kreatif dengan menggandeng Kementerian Hukum.
4: Produk dan logo atau nama mereka itu supaya tidak diambil alih orang lain itu.
5: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Tarakan menggelar sosialisasi hak kekayaan intelektual HKI bagi pelaku ekonomi kreatif. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Imbaya Kantor Wali Kota Tarakan pada Selasa 22 Juni kemarin. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi ide, kreativitas serta produk lokal agar tidak diklaim atau diambil alih oleh pihak lain. Sekretaris disebut Porapar Tarakan M. Zainuddin menjelaskan bahwa ekonomi kreatif adalah sektor yang sangat mengandalkan ide dan kreativitas. Tanpa adanya perlindungan hukum, produk, logo maupun nama merek yang sudah dibangun dengan baik oleh para pelaku usaha rawan ditiru.
4: Ya, agar ekonomi kreatif itu kan pertama mereka itu lebih mengutamakan mengembangkan ide dan kreativitasnya gitu kan. Nah, karena ide kreativitas itu aku jadi sudah mereka bekerja dengan baik, membuat produk dengan baik diakui orang lain gitu. Nah, maka itu mereka harus dipatenkan itunya, produk dan logo atau nama mereka itu, supaya tidak diambil alih orang lain gitu.
5: Zainuddin juga menegaskan bahwa proses pendaftaran HKI saat ini sudah sangat mudah karena menerapkan sistem digital atau online yang terintegrasi langsung dengan Kementerian Hukum. Seluruh proses pendaftaran ini dipastikan gratis alias tidak dipungut biaya. Untuk mempermudah layanan ini ke depan, dalam acara tersebut juga langsung dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kemenkum dengan pemerintah kota dan lembaga pendidikan. Salah satunya adalah Universitas Kaltara. Melalui kerjasama tersebut dibentuk sebuah sentra kekayaan intelektual di Tarakan. Sentra ini nantinya akan bertindak sebagai perpanjangan tangan dari Kemenkum untuk memfasilitasi, mendampingi, dan mempercepat proses pengurusan hak cipta bagi pelaku usaha lokal. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim Kaltara hadir langsung sebagai narasumber utama untuk memaparkan materi pada para peserta. Sosialisasi perdana yang khusus membahas HKI ini dihadiri oleh 30 peserta yang mewakili berbagai subsektor ekonomi kreatif di Tarakan, mulai dari fashion, kriya, kuliner, fotografi, hingga industri digital. Zainuddin berharap para perwakilan komunitas yang hadir dalam sosialisasi ini bisa menularkan informasi dan mengedukasi anggota komunitasnya masing-masing. Terlebih, sosialisasi ini merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diamanatkan oleh regulasi baru. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buat rasa warga, remaja viral penyerupai pocong diamankan pihak kepolisian dan diminta membuat surat pernyataan. Berikut laporan Kristofan.
6: Kegiatan problem solving terkait beredarnya video viral di media sosial mengenai aksi pocong.
7: Video aksi pocong yang dibuat sekelompok remaja di Kelurahan Karangrejo, Kota Tarakan berakhir di meja aparat kepolisian setelah sempat menyebar luas dan memicu keresahan warga. Dua remaja berinisial AM dan SR sempat diamankan untuk diminta klarifikasi oleh Polsek Tarakan Barat. Video berdurasi singkat itu memperlihatkan aksi yang dikemas menyerupai sosok pocong di lingkungan pemukiman warga. Rekaman tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memunculkan respon beragam mulai dari rasa takut hingga spekulasi di tengah masyarakat. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, kedua remaja tersebut mengakui video itu dibuat tanpa tujuan tertentu. Ia menambahkan, viralnya konten tersebut menunjukkan bagaimana cepatnya persepsi publik terbentuk di ruang digital bahkan sebelum informasi terverifikasi. Polisi menegaskan setelah dilakukan penelusuran di lapangan tidak ditemukan keterkaitan antara video tersebut dengan sejumlah kejadian lain yang sempat dikaitkan oleh masyarakat. Namun aparat tetap melakukan langkah antisipasi untuk meredam keresahan yang sudah terlanjur muncul.
6: Kegiatan problem solving terkait beredarnya video viral di media sosial mengenai aksi pocong yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2026 di Kelurahan Karangrejo. Petugas mengumpulkan para pelaku yaitu inisial AM dan SR, sementara satu orang lainnya belum bisa hadir karena kan sedang berada di lokasi tambak. Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya pembinaan serta penyelesaian permasalahan secara persuasif guna mencegah terulangnya kejadian serupa yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
7: Lanjut Rusli, menindaklanjuti viralnya video itu, Polsek Tarakan Barat bersama Babin Kaptimas Kelurahan Karangrejo dan perangkat kelurahan kemudian memanggil para pihak yang terlibat untuk dilakukan klarifikasi dan pembinaan. Dalam kegiatan tersebut, dua remaja berinisial AM dan SR hadir memenuhi panggilan aparat, sementara satu remaja lainnya belum dapat hadir karena sedang berada di lokasi tambak. Aparat juga memberikan penekanan terkait dampak sosial dari konten yang disebarkan di ruang digital, terutama ketika menyentuh isu yang berpotensi memicu ketakutan publik. Para remaja kemudian diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Kepolisian menilai kasus ini menjadi gambaran bagaimana konten yang awalnya dianggap iseng dapat berubah menjadi persoalan Kamtibmas ketika masuk ke arus viral. Rusli mengingatkan, di era digital kecepatan penyebaran informasi seringkali tidak diimbangi dengan verifikasi, sehingga berpotensi membentuk kepanikan sosial dalam waktu singkat. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntakal siang ini. Disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendukung penuh wacana pendirian kampus atau fakultas budaya sebagai langkah strategis menjaga identitas daerah di tengah arus modernisasi.
8: Hingga saat ini, penelitian mengenai sejarah dan kebudayaan Kalimantan Utara masih relatif terbatas.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendukung penuh wacana pendirian kampus atau fakultas budaya sebagai langkah strategis menjaga identitas daerah di tengah arus modernisasi. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Taufik Hidayat saat membuka dialog kebudayaan menegaskan keberadaan institusi ini akan menjadi benteng pelestarian sejarah sekaligus penggerak ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
8: Hingga saat ini, penelitian mengenai sejarah dan kebudayaan Kalimantan Utara masih relatif terbatas dibandingkan dengan potensi yang dimiliki daerah ini. Banyak aspek budaya yang belum terdokumentasi secara memadai, seperti sejarah kerajaan dan kesultanan, tradisi lisan masyarakat adat, bahasa daerah, kesenian, situr sejarah dan arkeologi, pengetahuan lingkungan masyarakat adat, dan sistem hukum adat dan tata kelola tradisional. Hadirin yang berbahagia, budaya memiliki nilai ekonomi yang semakin penting pada era modern.
9: Dialog yang digelar oleh Yayasan Sejarah dan Budaya Kaltara ini dihadiri oleh akademisi, budayawan, hingga tokoh adat. Pemprov Kaltara berharap inisiasi ini segera menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan demi investasi jangka panjang generasi muda perbatasan. Setiawidadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jawa Tarakan memperkirakan intensitas curah hujan di wilayah Tarakan alami penurunan.
10: Menghimbau kepada masyarakat Tarakan maupun masyarakat Kalimantan Utara lainnya untuk tidak membakar atau membuka lahan.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memperkirakan intensitas curah hujan di wilayah Tarakan alami penurunan. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Hermansyah mengatakan, berdasarkan pantauan radar, untuk wilayah Tarakan siang hari cuaca cerah berawan dengan kondisi suhu udara bisa mencapai 33 derajat Celcius bahkan lebih. Herman mengingatkan dengan kondisi udara yang kering di siang hari, masyarakat diminta untuk waspada terhadap kebakaran lahan atau rumah.
10: Potensi cuaca sendiri sebenarnya lebih ke arah kondisi yang cukup terik kemarin. Kami mengimbau kepada, kembali lagi, mengimbau kepada masyarakat Tarakan maupun masyarakat Kalimantan Utara lainnya untuk tidak membakar atau membuka lahan dengan cara membakar, karena kondisi ini dapat memicu terjadinya kebakaran hutan baik di wilayah Tarakan maupun wilayah Kalimantan Utara lainnya.
11: Herman membeberkan dengan kondisi cerah berawan bukan berarti tidak ada hujan. Hujan bisa terjadi namun tidak deras, dan turunnya hujan pun di malam hari hingga dini hari. Selain itu, untuk ketinggian gelombang di Laut Tarakan masih dalam keadaan aman untuk pelayaran karena tinggi gelombang antara 0,25 meter hingga 1 meter. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntakal siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya. Sukseskan program nasional pemerintah, Kecamatan Tarakan Tengah gelar sosialisasi wajib belajar 13 tahun. Lindungi ide kreatif. Pemkot Tarakan menggelar sosialisasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha kreatif dengan menggandeng Kementerian Hukum RI. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Anggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
12: Sekian berita Paguntakal.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
2: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
2: Trivia Piala Dunia RRI.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar RRI Program 1 Tarakan. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, acara Pro Dangdut hadir di 97,9 MHz. Dan untuk Anda, lagu menjadi lagu pembuka dari miliknya Dion Widya, Burung Dalam Sangkar, di acara Pro Dangdut untuk hari ini.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi, dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon, diproduseri sama Circuit. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tahta juara di Amerika Utara.
0: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Satu lagu dari miliknya Denada, Goyang Dombret, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Silakan bergabung melalui telepon di 082135209845 atau melalui TikTok kami di RRI Tarakan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu yang udah di request oleh siapa tadi ya? Lupa nih siapa yang request lagu. Dan requestan dari miliknya Maggie Z, Lebih Baik Sakit Hati Daripada Sakit Gigi, akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk Nazarudin yang sudah bergabung di TikToknya RRI Tarakan. Dari mana lagi ini? Ada dari Kaisar, ada Mang Jaja. Halo Mang Jaja. Wardiman, ada Wardiman dari Soto Bintang, dari Ponorogo juga. Ada Giono, ada siapa lagi ini yang sudah bergabung? Set Boy, waduh, ada Arjuna, terima kasih. Ada Nina Har juga ya, dari Kalbar. Ada Sofian Brutu ya, assalamualaikum. Palu hadir, mau request Kodrat Maggie Z. Waduh, yang mau diputarin lagu Maggie Z itu dari milik dengan judul Lebih Baik Sakit Hati Daripada Sakit Gigi. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dari miliknya Maggie Z, Lebih Baik Sakit Hati Daripada Sakit Gigi. Palopo, Faredi.

Mendengar RRI program Masa Tekanan Informasi dan Inspirasi Nurah 5 Habis Gelap Terbitlah Terang. Selanjutnya dari miliknya Roma Irama yang akan kami hadirkan untuk Anda yang sudah direkam juga di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Pak Culita Curiga yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program satu Tarakan. Yang sudah bergabung di TikTok, terima kasih banyak ya Kaltara Tarakan. Ada Mbak Leni, ada Nilam, ada CCTV Sabalokan yang katanya mau titip salam buat keluarga yang ada di Tarakan yang ada di Jembatan Kuning. Oke, mantap kali lah. Selanjutnya pendengar RRI Program satu dari miliknya siapa ini? Minawati Karang Cinta yang akan kami hadirkan untuk Anda. Aira KMF ya, terima kasih juga. Terus siapa lagi yang sudah bergabung ini? Ada Ismail juga, ada Ariati. Halo Ariati. Sugeng Widaya, terima kasih untuk semuanya yang udah bergabung ya. Dan ada Zul. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan satu lagu dari miliknya Minawati Karang Cinta. Oh sabar, saya mau terima telepon dulu ini ya, kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Gak ada, saya tutup. Baik, 1, 2, 3, bye. Iya, gak ada suaranya. Ada suaranya enggak? Ah, oh, ini nih ya. Ada. Halo. Halo.
1: Yang produk udah jalan kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Sibolga.
0: Halo Putra Sibolga, apa kabar? Lagi di mana Putra Sibolga? Sibolga, iya.
1: Lagi di Warsa.
0: Wah, luar biasa. Sehat hari ini. Iya, pengen request lagu apa nih?
1: Lagu dari Adinisti ya.
0: Apa itu judulnya?
1: Sonia.
0: Sonia? Sonia dari Abim Ngesti. Baik, siap. Sonia dari Abim Ngesti. Salamnya untuk siapa?
1: Salam-salam lah buat Angah Bong Tarakan.
0: Iya.
1: Salam kelahan. Ya, mungkin nanti hukum suaranya. Buat kata selama bersuara. Ini kata apa ini?
0: Diti. Iya, terima kasih ya. Ditunggu lagunya.
1: Iya, Pak Diki sama bertugas.
0: Terima kasih.
1: Makasih
0: kak. Iya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak. Iya, pendengar RRI Program satu Tarakan dimanapun Anda berada, kita sudah terima satu penelpon yang request lagi lagu dari miliknya Abim Ngesti. Jadi kayak kita prioritasnya yang telpon ya. Baiklah, dari miliknya Minarwati Karang Cinta. Selanjutnya dari miliknya Eri Susan Muara Kasih Bunda. Dan dilanjut dengan Abim Ngesti Sonia.

Sebentar, selanjutnya akan kami hadirkan lagu dari miliknya Abi Mngesti dengan Sonia yang sudah di request melalui telepon RRI Pro 1 Tarakan yang ingin bergabung di 0821532009835. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui kanal TikTok RRI Tarakan dan Jiono, ya, ada Papi Sayang Abdul Majid. Terus siapa lagi ini? Ada Hasan Koto juga. Baik, terima kasih semuanya. Kita dengarkan lagu dari miliknya Abi Mngesti, Sonia.

Ya, pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Denny Canan Kartoyono mendet janji ya. Dan selanjutnya untuk siapa ini? Swinis. Swinis katanya mau titip salam buat warga Tanah Laut Palaihari. Baiklah, aduh jauh banget, ada yang dari Jayapura, ada yang dari Ponorogo, ada yang dari Sumedang ya kan. Selanjutnya kami hadirkan lagu dari miliknya Evi Tamala, Janji. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar RRI Tarakan 97,9 MHz dari miliknya Ona Sutra Titip Rindu. Dimana lagi kalau bukan di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selanjutnya lagu yang sudah di request dari Kang No, miliknya Yono Irama dengan Cinta Hitam. Wah, kalau gak ada cinta yang putih, kalau cinta putih itu gak dirawat jadinya cinta hitam gitu ya konsepnya ya. Baiklah, untuk pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di 97,9 MHz Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Dengar RRI program 1 dari miliknya Yono Irama Cinta Hitam yang membawa kita ke menit 56 meninggalkan jam 2 untuk hari ini. Saatnya saya Diti Hanggreni harus pamit dari ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung melalui kanal TikTok RRI Tarakan. Saya sapa dulu, saya absen dulu, ada Andi Saputra ya yang dari Palembang sana, waduh jauh sekali. Ada Berkah dari Sulawesi, juga ada Botol Dibuang dari Makassar. Terus ada Leni Marlina dari Lamongan. Halo Lamongan. Ya, siapa lagi ini yang dari Samarinda, juga ada Kak Shirley dari Samarinda. Ada siapa lagi ini, wah jauh-jauh nih. Dari Sulawesi Selatan ada Amri Mamo. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama RRI Programa 1 Tarakan. Dari Medan ada Raka juga, dan Lukman di Jayapura, waduh jauh banget. Ya terima kasih semuanya yang sudah bergabung melalui telepon, melalui TikTok juga yang udah request. Akhirnya saya Diti Hanggreni ini harus pamit dari ruang dengar Anda dimanapun Anda berada untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

lebih kurang 4 satuan kerja RRI untuk sore hari ini. Dilanjutkan kembali untuk lintas Banjar Nusantaraya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu seperti biasa kita menantikan waktu maghrib dengan lagu-lagu, pengajian, dan kumandang azan maghrib sampai nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kembali hadir musik dan info dan juga warta berita pada pukul 8 malam atau pukul 20. Rangkaian lagu dan info sore sudah siap kami hadirkan di menit ke-18 ini. Kali ini ada Tri Utami dengan Pulau Seribu membuka kebersamaan masa tugas saya Arfi dan Mas Romanto di meja operator. Selamat sore, ini sore yang terik tetapi mudah-mudahan seluruh aktivitas bisa terselenggara tanpa kendala yang berarti dan Anda pun sehat tidak kurang suatu

0: Bang John, patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Pendengar, lagu-lagu yang sudah kami antarkan ini harapannya bisa menyemarakan suasana ruang dengar Anda yang di mana mungkin pada saat seperti ini sudah mulai untuk santai-santai sore ya, atau masih ada yang tidur siang. Kalau masih bisa menikmati tidur siang, itu adalah salah satu keberuntungan ya, karena banyak sekali yang harus bekerja. Gak bisa tidur siang yang puas ya, tapi mungkin bisa walau hanya beberapa menit aja, dan itu dinamakan dengan power nap ya. Jadi tidur siang singkat, tapi yang diharapkan itu bisa berkualitas sehingga bisa membuat Anda lebih segar. Nah, saat ini pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, suasana sore sudah menyapa untuk keluarga-keluarga di Kota Tarakan dan sekitarnya. Ini juga bertepatan dengan anak-anak yang sudah mulai libur sekolah ya. Nah, biasanya kalau anak-anak libur sekolah yang diakrapi adalah gadget alias ponsel. Ini agak tricky ya, karena biasanya dalam beberapa kasus keberadaan gadget atau ponsel ini sangat membantu orang tua untuk bisa membuat anak lebih tenang, terutama saat makan ya. Banyak sekali orang-orang tua yang memberikan balita-balitanya ini gadget supaya lebih bisa kooperatif atau kompromi ya, apalagi anak-anak yang sukanya GTM alias gerakan tutup mulut. Kalau sudah dikasih gadget atau ponsel ya agak membantu. Begitu juga anak-anak usia sekolah yang kemarin mungkin agak terbatas penggunaan gadgetnya, ada screen time yang diterapkan orang tua. Nah, mungkin saat libur begini agak bisa lebih fleksibel, agak lebih bebas ya. Tetapi ya, ini yang selalu menjadi pesan-pesan dari para praktisi psikologi anak, begitu juga para tenaga pengajar, liburan dan waktu yang fleksibel untuk anak bermain gadget tetap memerlukan keberadaan dan kehadiran orang tua ya. Saat ini kita perlu tahu pendengar, teknologi digital itu semakin pesat dan ini banyak sekali mempengaruhi pola kehidupan anak dan remaja. Dari cara belajar, dari cara berkomunikasi, interaksi, sampai mencari hiburan. Jadi Anda enggak perlu heran kalau saat ini banyak sekali anak-anak yang bahkan lebih tua cara bicaranya dari usianya ya, karena ada guru yang langsung mereka serap ya dari gadget yang mereka tekuni hari-hari, apalagi nggak ada screen time, nggak ada jadwal, dibebaskan sampai begadang ya, itu dampaknya luar biasa besar. Nah, jadi kondisi liburan seperti ini jangan sampai membuat Anda lengah sebagai orang tua, tidak lagi hanya sebatas mengawasi aktivitas anak di dunia nyata aja, tapi juga dituntut hadir dan aktif mendampingi mereka dalam ruang digital yang kini jadi makanan sehari-hari ya. Bahkan Mutia Hafidz selaku Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia juga menegaskan bahwa dunia digital saat ini adalah ruang baru yang tidak bisa dipisahkan ya dari aktivitas anak-anak dan remaja kita. Ya, jadi kita agak lebih PR nih sebagai orang tua untuk pola pengasuhan dan perlindungan ya, perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era digital. Kita sadari ya, kadang-kadang pola didik yang kita terima dari orang tua terus saat ini mau kita terapkan, kita realisasikan kepada anak itu sudah jauh berbeda. Alih-alih anak-anak bisa menurut dan menerima, yang diterima adalah pemberontakan ya. Kalau penolakan masih dalam garis batas yang halus ya, tapi lebih kepada pemberontakan saat ini kalau orang tua tidak bisa membedakan pola asuh zaman terdahulu dengan saat ini yang tentu saja sudah sangat jauh berbeda karena ada era digital yang mempengaruhi. Kalau kayak dulu kan ya enggak ya, kita semuanya hidup di dunia nyata gitu. Jadi dunianya memang hanya orang tua dan anak gitu ya. Tetapi saat ini ruang digital sangat mempengaruhi. Jadi bahkan Menteri Mutia Hafidz ya itu sudah selalu menegaskan bahwa benar-benar orang tua ini perlu menyesuaikan pola didiknya dengan perkembangan zaman. Jangan mengadopsi pola didik terdahulu, ya. Saat ini anak-anak tidak bisa dipercaya begitu saja ketika mereka memainkan atau memegang gadget. Harus ada pendampingan orang tua. Nah, ini liburan otomatis kan mereka ada reward ya, karena kemarin mungkin sekolah agak-agak puyeng harus melewati ujian dan ini dan itu. Jadi begitu liburan ya udah nih pegang masing-masing ya ponsel, gadget ya, dipuas-puasin ya. Tetapi tetap harus ada pendampingan dan tetap harus ada screen time. Malah kalau dianjurkan ini oleh para psikolog anak, waktu liburan mereka ini lebih banyak untuk engagement atau bonding ya dengan orang tua dan anak ini dalam aktivitas nyata hari-hari ya, entah bermain bersama, liburan bersama, bahkan untuk seperti aktivitas dapur, ibu memasak mengajak anak-anaknya, itu sudah berupa bonding yang lebih baik daripada anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadgetnya. Okay? Jadi hati-hati, ini liburan memang sangat menyenangkan buat anak-anak, apalagi yang sudah sangat-sangat keranjingan ya dengan kecanduan terhadap ponsel atau gadget. Tetapi sebagai orang tua selalu ingat, Anda yang memegang kendali, bukan sebaliknya, orang tua dikendalikan anak. Jadi karena itu ada garis batas yang kuat yang harus Anda tarik. Walaupun ini liburan, tetapi penggunaan gadget harus tetap ada aturannya. Dan gantikan itu dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak dan orang tua dalam aktivitas dunia nyata. Oke. Selamat sore semua. 35 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada bersamaku lagi Brittany Kimberly.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Kutrada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Pendengar dari Junior Arif featuring The Rivers dengan Dewi akhirnya mengantarkan kita tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan segera menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk menyiarkan Beranda Asta Cita Berjaringan dengan tema besar program dukungan ketahanan pangan. Ada 4 satuan kerja atau RRI yang akan berkontribusi, yaitu RRI Jakarta, RRI Molaboh, RRI Serui, dan RRI Malang. Selamat mendengarkan, dan setelah Beranda Asta Cita Berjaringan, kita juga akan mempersiapkan Lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17 mendatang.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat mendengar. Di mana informasi terkait mengenai Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas, dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk, relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
1: Beranda Asta Cita, 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
3: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
4: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
5: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
4: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peradiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan, kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
5: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
4: Iya, betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
3: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
4: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu nggak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih rasa, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang kerangan yang berbeda.
5: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
4: Kami satu tim bertujuh, Pak.
5: Bertujuh ya?
4: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
5: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
4: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
5: Gak ada tempat khusus ya?
4: Belum ada. Ada ya.
5: Lalu seberapa jauh peran dari Pustaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacang lokal ini?
4: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
5: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
4: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu, dan dari kacang yang berbeda gitu.
3: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
4: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari, atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
5: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
4: Ya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya, Pak.
5: Semoga, amin.
3: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
1: Astacita. Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
7: Ya, sama-sama, Bu.
6: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya?
7: Iya, Pak.
6: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga

0: ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat.
1: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
0: Iya, Pak.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari Presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
0: Iya. Ya.
1: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tak Sawah. Dalam penguatan untuk perluasan area tanah. Ini ada direncanakan di Kampung Cermin dan juga Kondoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah, itu dari kementerian, dua harapan presiden itu sekarang harga pupuk sendiri sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam penggunaan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
0: Iya.
1: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.800 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
0: Nah,
1: jadi sama ya, jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain tadi kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
0: Jagung ya Pak ya?
1: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
0: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya. Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pelaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
1: Ya betul.
0: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kok sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah mungkin ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Rudin sendiri nih. Nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
1: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
0: Masih ya Pak ya?
1: Belum maksimal di kita di apa? Pemerintah dan petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan artinya hari ini gabah dia beli gabah artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
0: Iya.
1: jadi 6.500. Mm-hmm. Nah, sekarang

0: Kan juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
0: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di Kementerian Kabupaten Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
1: Iya.
0: 2024 Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul. yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanah yang ala tanah, hang traktornya, juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada respender, di tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
0: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya, benar.
0: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial dulu.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan Pak terakhir sebelum kita
1: di closing kita
0: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
1: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Belobo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran berenda Asta Cipta Penjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar berenda Asta Cipta Penjaringan produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Pak Di.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komoditas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat,
2: Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Berarti untuk cadangan juga ya, Pak?
2: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
2: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
2: Baik, tahun per tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaya lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
2: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
2: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang hobi, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Bapak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Bapak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Bapak?
2: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman HP itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
2: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
3: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak.
2: Iya.
3: Dan mendengar siaran beranda Astacita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekedar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Pulau Niapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Niapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Serwis. Saya Afwi Abdi, kita kembali ke rekan-rekan di Pusatku RRI Jakarta. Selamat sore.
4: Beranda Astacita.
5: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita kembali ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Astacita Nasional berikut ini.
6: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
7: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
8: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga, jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
7: Dari awal 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
8: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak, jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut, nah terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang, kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang, nah itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
7: Oke, baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wayu?
8: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
7: Emang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
8: Ya itu tadi. Kita awalnya ada warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan. Oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
7: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya.
6: Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi.
7: Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
4: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
7: Oke, okay. Gitu. Nah baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
4: Betul sekali.
7: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
4: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita dari lomba Kampung Bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah,
8: adanya suatu perubahan tatanan wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum. Ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya, yaitu tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, itu aja.
7: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah. Mudah. Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
8: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
6: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Asta Cita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus, kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya, Dok.
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengar yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan, setelah tadi Anda mengikuti Pro 1 RRI Jakarta untuk siaran berjaringan Beranda Astacita Nasional, dan untuk selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Kamis 25 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Arfi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Iya, pendengar dan pemirsa di Samarinda, saya jumpai Dita.
1: Halo,
2: halo
1: Dita.
2: Selamat.
1: Halo, Ervi, selamat sore.
0: Sore, Dita, bagaimana kabar Dita, all team dan cuaca di Samarinda?
1: Alhamdulillah, kabar kami semua di sini baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, sore hari ini baru saja gerimis dalam keadaan panas nih, Ervi.
0: Oh, gerimis tapi panas.
1: Betul.
0: Waduh, cuaca bisa galau juga ya.
1: Iya.
0: Baik Dita, untuk sore hari ini informasi apa dari Samarinda?
1: Sore hari ini informasinya terkait daya tampung SMA dan juga SMK negeri di Kalimantan Timur yang masih terbatas ini, RV.
0: Waduh, ini kaitannya dengan tahun ajaran baru. Silakan Dita.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, daya tampung sekolah menengah negeri di Kalimantan Timur masih belum mampu menampung seluruh lulusan SMP. Ribuan calon peserta didik diperkirakan akan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
3: Keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Timur tahun ajaran 2026 hingga 2027. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat, jumlah lulusan SMP setiap tahun masih lebih besar dibanding kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kebutuhan daya tampung sekolah negeri saat ini sekitar 52 ribu siswa, sementara jumlah lulusan SMP mencapai lebih dari 70 ribu orang.
4: Daya tampung kita di Kaltim ini kan terbatas untuk negeri ya, nah, terbuangnya nanti ke swasta. Mau tidak mau, ya pasti sanggup. Cuma persoalannya kan masyarakat kan pasti pinginnya ke negeri ya, itu aja. Jadi itu yang terjadi sekarang itu. Jadi seperti di Balikpapan itu banyak sekali yang akan lari ke swasta karena kita tak tampung-nampung. Paling tinggi Balikpapan, kemudian Kukar dan Samarinda. Ya kita nambah sekolah baru. Misalnya Balikpapan kan kita bantu sekolah baru ada dua. Tahun ini ada dua sekolah baru di Balikpapan yang menerima siswa baru. Yaitu SMA 10 Balikpapan dan SMK 8 Balikpapan. Itu akan menerima dua. Yang sudah ada kan SMK 7. Kemudian nanti juga ada di draw ada dua sekolah yang menerima siswa baru. Ya, dan ada di Sangatta, SMA 2 Sangatta Selatan ada juga sekolah baru.
3: Menurut Armin, kondisi tersebut membuat sebagian calon peserta didik harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta yang telah disiapkan untuk menampung kekurangan daya tampung sekolah negeri. Persaingan masuk sekolah negeri juga masih cukup tinggi di sejumlah daerah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga melakukan penyesuaian jumlah rombongan belajar atau rombel sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan menengah, sekaligus membantu pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Nusur Kula, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini, kami kembali kepada rekan RV di Tarakan.
0: Terima kasih Dita di Samarinda, Kalimantan Timur, dan selanjutnya kami kembali ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Implementasi Program Prioritas Nasional 2025-2029, Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah bergerak cepat menyosialisasikan program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini.
1: Kami mewakili sebagai Pokja Bunda PAUD Kota Tarakan, dengan adanya sosialisasi wajib belajar 13 tahun, 1 tahun prasekolah, ini harapannya adalah anak-anak usia dini yang memang belum sekolah itu sekolah. Tetapi sekolahnya di PAUD dulu supaya...
2: Pemerintah Kota Tarakan terus bergerak cepat dalam mendukung program prioritas pendidikan nasional. Bertempat di aula kantor Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, digelar kegiatan sosialisasi wajib belajar 13 tahun yang dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari kader PKK, pengelola PAUD, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis 25 Juni 2026. Hadir sebagai narasumber utama Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Tarakan, Enda Sarastiningsi, mengungkapkan program wajib belajar 13 tahun sendiri merupakan langkah strategis pemerintah yang mengintegrasikan 1 tahun pendidikan prasekolah atau PAUD dengan 12 tahun pendidikan dasar atau menengah SD, SMP, SMA sederajat, yang mana pemerintah pusat kini tengah menetapkan wajib belajar 13 tahun menjadi salah satu program prioritas nasional dan secara resmi telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029.
1: Supaya pondasi dasar yang ada 6 pondasi dasar yang harus dipenuhi itu bisa betul-betul matang gitu. Jadi tidak hanya sekedar. Jadi memang untuk Tarakan ini kendala kita adalah kepada masyarakat, pemahaman masyarakat pada pentingnya pendidikan anak usia dini yang masih kurang. Kalau kita aksesibilitas, kemudian pemerataan PAUD itu sudah alhamdulillah ya. Sudah, kemudian untuk menempuh ke PAUD mana-mana aja itu untuk Tarakan mudah.
2: Senada dengan hal tersebut, Bunda PAUD Tarakan Tengah, Fitriyati, menyambut baik dengan siap mengawal penuh implementasi program ini di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah, tenaga pendidik, dan orang tua untuk mensukseskan program ini di tingkat akar rumput.
3: Untuk fasilitas semua sekolah pendidikan anak usia dini sudah lengkap semua. Tinggal di bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat, karena mungkin kurangnya sosialisasi ya. Jadi orang tua ini kadang ada juga ya kurang kepada pendidikan ini. Apalagi ada yang berkebutuhan khusus ya, itu memang perlu kita tingkatkan lagi.
2: Setelah sesi pemaparan materi dan tanya jawab, berlangsung juga kegiatan penandatanganan komitmen bersama wajib belajar 13 tahun yang ditandatangani oleh narasumber dan seluruh peserta yang hadir. Hadi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, mendengar dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya sapa Kak Auliana. Kak Aul.
1: Aduh. Oke, okay, ini sama Mada hari ini ya. Ada tuker-tuker lah kita.
0: Mada. Kenapa ini salah server? Aku yang salah server atau gimana ini? Karena di sini tertulis Auliana.
1: Betul, ya emang ada tuker aja biasa. Tapi mau bikin kaget mbaknya juga sih sebenarnya.
0: Makanya, kok Mada?
1: Kejutan ya.
0: Ih, ya ampun, ngeprank sore-sore.
1: Iya, apa-apa ya. Iya, gimana kabar di Tarakan sore hari ini?
0: Tarakan panas, Mada. Ini kayaknya AC.
1: Ih, sama berarti ya, Mbak.
0: AC gak mampu meredamkan panasnya cuaca.
1: Asalkan jangan hati kita yang panas ya. Banjarmasin juga kurang lebih cuacanya panas banget. Tapi sore-sore ini kayaknya udah mulai agak berkurang sih panasnya.
0: Ini masih loh, di luar masih ngamuk gitu. Ya ampun, ya sudahlah, biarlah dia dengan panas-panas di luar sana.
1: Iya.
0: Informasi apa dari Banjarmasin, Wadah?
1: Hari ini terkait dengan sambut Hari Bayangkara ke-80.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polresta Banjarmasin gelar bakti sosial dengan hadirkan rumah layak huni dan akses air bersih untuk warga. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: 3.
3: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, jajaran Polresta Banjarmasin turun langsung membantu warga lewat program bedah rumah dan peresmian tandon air bersih di kawasan Jalan Kelayan Kecil RT19 RW05 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Rabu 24 Juni 2026. Pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombespol Timbul Ren Krisman Siregar mengatakan kalau program ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, apalagi di momen Hari Bayangkara ke-80. Ia menambahkan Polresta Banjarmasin tidak hanya fokus menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berusaha hadir untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga. Lewat kegiatan sosial ini, Polresta Banjarmasin berharap hubungan Polri dan masyarakat makin dekat, sekaligus memperkuat semangat pengabdian untuk mewujudkan Polri yang presisi, humanis, dan selalu hadir untuk masyarakat.
4: Untuk masyarakat. Jadi bagaimana kita sebagai aparat, baik dari Polri, Penko, dari RT, Lurah, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bukan hanya lip service yang hanya karena posisi jabatan kita tidak dikenal dan tidak tahu masyarakat kita sendiri. Ya, itu bantuan sosial dari kita, itu juga kerjasama dengan dari dinas-dinas, dari Pemko. Ya, bagaimana kita saling berbagi lah kepada masyarakat.
3: Selain meresmikan rumah hasil bedah rumah dan tandon air bersih, Polresta Banjarmasin juga menyerahkan SIM gratis kepada penerima bantuan rumah, Ngadiono, serta putranya Hartono. Bagi keluarga penerima bantuan, program ini membawa kebahagiaan sekaligus harapan baru. Hartono, putra Ngadiono, mengaku bantuan ini bukan cuma mengubah kondisi rumah keluarganya, tapi juga menjadi bukti nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat.
5: Terima kasih kepada Polri dan terima kasih juga kepada Polresta Banjarmasin yang telah membedah rumah kami. Sebelumnya rumah kami tidak layak huni, sekarang menjadi layak huni. Selamat Hari Bayangkara yang ke-80. Semoga Polri semakin jaya, semakin mengayomi masyarakat. Salam presisi.
3: Dalam kesempatan tersebut, Polresta Banjarmasin juga menggelar pasar murah kebutuhan pokok yang telah disubsidi bekerjasama dengan sejumlah dinas dan stakeholder terkait. Selain itu, Polresta Banjarmasin juga membagikan ratusan paket sembako secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan upaya berbagi kebahagiaan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Mbak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih, Mada, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Anda masih mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan ajak Anda menuju Nunukan.

0: Di Nunu kan saya jumpai Tiara. Mudah-mudahan nggak salah lagi nih. Tiara, saya tidak dapat mendengar suaramu sayang.
1: Apakah sudah terdengar suaranya?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Tidak salah kok, KRV benar.
0: Alhamdulillah ya. Takutnya nanti pranknya berlanjut sampai nunukan ya.
1: Enggak, kita putus rantai prank itu ya.
0: Bagus loh. Nunukan gimana nih kabarnya Tiara?
1: Dari nunukan sendiri, sore hari ini sangat cerah ya. Setelah tadi siang itu hujan badai, cukup deras hujannya.
0: Oh gitu? Bisa iya, gitu ya, sekali. Habis hujan iya, lebat gitu. Terus panas gitu ya.
1: Panas, tiba-tiba panas di sore ini.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Harus jaga kesehatan ya Tiara, itu cuacanya gak baik-baik aja ya.
1: Betul, karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim
0: betul.
1: Ya.
0: Betul, baik, ada kabar apa nih dari Nunukan?
1: Baik, RV untuk Nunukan sendiri ada

0: tiket kapal Pelni dari Nunukan meningkat signifikan. Banyak masyarakat memanfaatkan masa libur sekolah untuk berlibur maupun pulang kampung ke berbagai daerah. Kepala Cabang PT Pelni Nunukan Sujito mengatakan, tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi laut juga didukung kemudahan pembelian tiket secara online yang dapat diakses dari berbagai wilayah di Indonesia.
1: Jadi kami mohon kepada masyarakat jauh-jauh hari lah untuk membeli tiket agar tiket itu bisa didapat, dan aplikasi yang sudah kita sampaikan itu mempermudah pembelian tiket, bisa beli tiket dari rumah melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kami sampaikan, dan masyarakat juga mungkin sudah banyak yang mengetahui pembayarannya juga pun sama.
0: Sujito mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan agar memesan tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Hal itu dikarenakan tiket dengan tempat duduk atau tempat tidur sesuai kapasitas kapal biasanya habis terjual. Meski demikian, penumpang masih berpeluang mendapatkan tiket non-seat yang disediakan berdasarkan kebijakan Kementerian Perhubungan untuk mengakomodir tingginya kebutuhan masyarakat.
1: Terkait dengan tiket di bulan-bulan sekarang ini memasuki libur sekolah, ya, dan di bulan-bulan ini terjadi lonjakan, ya, di mana masyarakat pada umumnya, ya, pada saat libur sekolah ini banyak ingin berpulang atau pulang kampung. Liburan anak-anak sekolah, anak-anaknya tersebut untuk berlibur di kampung halamannya, sekaligus mungkin untuk orang tuanya juga bisa mengambil cuti.
0: Selain dipengaruhi momen libur sekolah, meningkatnya minat masyarakat menggunakan kapal Pelni juga didukung oleh peningkatan layanan dan fasilitas di atas kapal, termasuk ketersediaan layanan telekomunikasi selama perjalanan. Salma Amin melaporkan.
2: Baik rekan RV, demikian informasi dari RRI Nunukan. Selanjutnya kami kembalikan ke Tarakan.
3: Terima kasih Tiara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya, Lintas Banjar Nusantara ya sore ini akan kami tutup dengan menghadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Nah, di Kota Cantik Palangkaraya saya jumpai Seno. Halo, Seno.
1: Halo, selamat sore, Erpi.
0: Sore, Seno, bagaimana cuaca di sana? Kok kayaknya teduh gitu ya bawaannya? Apa memang vibes-nya seorang Seno yang teduh atau cuacanya?
1: Iya, teduh nih di studio. Di luar sana sama seperti Tarakan.
0: Ngamuk.
1: Ya. Panas juga. Sama juga, Erpi.
0: Waduh, iya. baiklah. Tapi Seno dan all team sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Erpi, di sini.
0: Alhamdulillah. Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya, Seno?
1: Oke, RP ada informasi tentang pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 di Murung Raya.
0: Silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, RP. Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 di Kabupaten Murung Raya memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha setempat serta meningkatkan geliat ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Ya, untuk dampak ininya untuk dunia usaha, ya ini sangat berdampak positif untuk masyarakat, karena dalam kegiatan ini banyak kegiatan-kegiatan usaha UMKM bisa kita sandingkan di sana.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Korpi ke-8 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Murung Raya dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat baik dari sisi sosial, keagamaan maupun ekonomi. Hal tersebut disampaikan Bupati Murung Raya Herius M. Yosep. Menurutnya, salah satu dampak utama dari kegiatan tersebut adalah semakin kuatnya hubungan silaturahmi antar aparatur sipil negara di Kalimantan Tengah. Selain menjadi ajang pertemuan dan kebersamaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menambah wawasan serta memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: Ya, untuk dampak ininya untuk dunia usaha, ya ini sangat berdampak positif untuk masyarakat, karena dalam kegiatan ini banyak kegiatan-kegiatan usaha UMKM bisa kita sandingkan di sana. Yaitu kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti pasar, seperti pedagang kaki lima, dan juga seperti tempat penginapan-penginapan lainnya atau usaha-usaha tempat hotel seperti itu. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Murung Raya yang berkesempatan juga dengan memberikan tumpangan dengan senang hati. Mereka mempersilahkan seluruh tamu undangan para kapilah untuk tinggal atau beristirahat di rumah masyarakat.
0: Dari sisi ekonomi, Heruis menilai penyelenggaraan MTQ Korpi dan Sinode memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pelaku usaha lokal. Kehadiran ratusan peserta tamu undangan dan pendamping membuka peluang usaha bagi masyarakat di berbagai sektor. Pemerintah daerah juga menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha lainnya untuk berpartisipasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan selama kegiatan berlangsung. Heruis menyampaikan apresiasi kepada warga yang dengan sukarela membuka rumah mereka untuk membantu kebutuhan akomodasi dan penginapan bagi peserta. Sementara itu, mantan Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep menyebut kepercayaan yang diberikan kepada Murung Raya sebagai tuan rumah merupakan sebuah berkah sekaligus kebanggaan bagi daerah. Menurutnya, meskipun secara geografis Murung Raya masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, daerah ini memiliki daya tarik tersendiri yang didukung oleh semangat masyarakat dan pemerintah daerah.
2: Karena punya daya tarik tersendiri, respon pemerintah bersama masyarakat luar biasa, ya, Pak Bupatinya, nah sehingga diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa walaupun di daerah yang jauh, ya, masih banyak kekurangannya, tetapi dinilai mampu mengemban kepercayaan sebagai tuan rumah. Ya, jadi terima kasih, kami apresiasi juga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga LPTK, ya, LPTK pemerintah Provinsi Kalteng dan pihak-pihak terkait lainnya yang bisa mempercayakan Murung Raya sebagai tuan rumah, sekaligus ini sebagai pengalaman yang sangat tepat. Dan kami apresiasi atas kepercayaan ini.
0: Perdi menambahkan kepercayaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran serta pihak terkait lainnya menunjukkan bahwa Murung Raya dinilai mampu menyelenggarakan kegiatan besar dengan baik. Ia pun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan tersebut dan berharap pengalaman menjadi tuan rumah dapat menjadi modal berharga bagi Murung Raya untuk menyelenggarakan berbagai agenda besar lainnya di masa mendatang. Edi Suroso melaporkan.
3: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
4: Terima kasih Seno dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 25 Juni 2026 hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RP Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Iya, pendengar dari Lintas Banjar Nusantara ya, yang telah kami hadirkan. Selanjutnya kita sudah tiba di menit ke-28 dari pukul 17. Dan agenda siar kita selanjutnya adalah lagu-lagu dan info sore hari ini. Untuk kemudian menantikan pukul 18, kita hadirkan lagu-lagu dari jalur musik islami, menantikan azan maghrib dengan pengajian Al-Quran. Selamat sore, kita sudah menuju senja ya, atau petang hari kalau Melayunya. Jadi untuk Anda umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya, biasanya untuk saat ini sudah mulai bersiap-siap ya untuk meninggalkan dulu aktivitasnya dan bersiap untuk ibadah maghribnya. Untuk Anda juga yang masih dengan aktivitas lain ya, berjibaku dengan segala kesibukan di sore hari ini, tetap semangat ya, cuaca memang lagi panas-panasnya, bahkan sampai saat ini pun masih terlihat terang di luar sana. Ini menandakan bahwa suhu hari ini kayaknya lebih tinggi dari biasanya ya. Pasti banyak yang ngeluh, panas nih, panas, panas, semuanya lagi cari upaya untuk ngadem tuh seperti apa ya. Ya sudah, jangan lupa banyak-banyak minum air putih ya, karena kalau lagi panas-panasnya gini, tubuh pastinya perlu asupan cairan lebih banyak untuk menghindarkan kita dari dehidrasi ya. Kalau dehidrasi nanti simpelnya apa? Gampang sakit kepala. Dikit-dikit sakit kepala, bangun tidur siang sakit kepala. Karena apa? Kurang cairan dan suhu di sekitar panas ya. Oke, selanjutnya pendengar untuk sore hari ini, info dan lagu-lagu akan siap mengalun ke ruang dengar Anda. Kali ini kita ke salah satu lagu lawas ya, sudah banyak sekali di cover ya, dan kali ini kita ambil dari koleksi Carlos Saba dengan Lenggang Puspita.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

pendengar, kita sudah ditemani oleh Marsha Arwan dengan Jeda. Selamat sore menyapa Anda warga Kota Tarakan tercinta dan sekitarnya, juga warga Kabupaten Bulungan yang mengakses kami melalui 99,9 MHz. Juga Anda yang mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Hari ini pastinya punya dinamika masing-masing ya, untuk setiap orang selalu tidak akan sama. Ada yang hari ini merayakan hari ulang tahun, selamat ulang tahun, semoga berbahagia. Ulang tahunnya hari ini bisa dilewati dengan sukacita ya. Banyak sekali orang-orang yang peduli, orang-orang yang menyayangi, dan di ulang tahun yang kesekian ini pencapaian Anda makin meningkat dari seluruh aspek kehidupan ataupun apa yang disemogakan, semoga terrealisasi. Untuk Anda juga yang hari ini mungkin tidak sebaik hari biasanya, meleset dari harapan, atau ada hal-hal yang membuat Anda sedikit bersedih, atau mungkin sedang sakit. Nah ya, semuanya pasti punya dinamika masing-masing. Bergantung pada apa yang sudah jadi suratan garis tangan kita ya. Untuk hari ini si ini begini, si itu begitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita hadapi, tapi tetap dengan sabar dan ikhtiar ya. Oke, tetap bergembira untuk hari ini ya. Apapun itu yang Anda hadapi, apapun itu Anda alami, Anda rasakan, hidup harus terus berjalan, hidup harus terus kita lalui, dan toh kita berhasil. Bukan hari ini aja kan, cobaan demi cobaan kita lalui, dan akhirnya semua terlewati. Hari ini Anda tetap berdiri tegak. Itu membuktikan setiap manusia adalah pejuang. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarga ataupun orang-orang yang mengandalkannya. Ya, semangat semuanya, kembali dengan rasa syukur ya, karena sebanyak-banyaknya cobaan yang Anda pikir Anda terima, Anda rasakan, lebih banyak lagi anugerah rezeki dan segala bentuk kebaikan yang Tuhan beri, tapi kadang tidak kita sadari. Oke, selamat sore. Nah, yang lagi sakit sekarang ini kan lagi mudah-mudahnya ya orang mengakses yang namanya internet, ya kan? Apalagi sekarang sudah ada AI ya. Kalau orang nggak awas ya, AI itu banyak sekali menipu orang awam ya, seakan-akan benar-benar terjadi, padahal enggak. Nah, ini kita bicara soal internet dan AI atau kecerdasan buatan ini. Kaitannya dengan apa? Dengan cara kita atau sebagian orang-orang yang merasa dirinya sakit, merasa dirinya lagi gak baik-baik aja, atau gak enak badan, tapi bukannya ke dokter, malah nyarinya di internet dan AI. Nanya ini, nanya itu. Iya boleh ya, tapi itu hanya untuk pengetahuan dasar. Anda tetap membutuhkan pendampingan atau advice atau nasihat dari tenaga medis yang beneran ya. Sekarang itu sudah banyak sekali, terutama generasi-generasi saat ini ya, mereka itu lebih terbiasa melakukan self-diagnosis atau diagnosis mandiri tanpa pendampingan tenaga medis. Dan ini resikonya tuh gak sedikit. Diagnosis medis itu gak bisa dilakukan hanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari mesin pencari atau AI. Seorang dokter aja perlu melakukan serangkaian tahapan kan, mulai dari anamnesa atau penelusuran riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, sampai akhirnya nanti mempertimbangkan berbagai kemungkinan diagnosis sebelum menentukan penanganan yang tepat. Nah, kalau self-diagnosis ini Anda andalkan, dikit-dikit cari internet dulu lah ya, terus nanti ngobatinya gimana, semua berdasarkan internet, nah itu bisa salah kaprah, kesalahan dalam mengenali penyakit. Jadi ini loh, kasus-kasus sekarang ini gak sedikit orang-orang yang justru malah lebih sering buka internet gitu ya, atau digital, ketimbang menemui langsung pakarnya gitu ya. Jadi jangan main-main dengan urusan kesehatan. Kalau merasa lagi sakit atau gak baik-baik saja dan gejalanya makin parah, kayaknya aduh ini sudah sampai puncaknya, aduh ini sudah kulminasi dari segala rasa tidak enak yang saya rasakan dari kemarin-kemarin, ya udah ke dokter aja ya. Kalau mungkin mau dapat gambaran awal,
Oke lah, boleh ya buka-buka ponsel pintarnya, tetapi Anda harus ke dokter ya. Nah, kebanyakan orang-orang ini takut ke dokter itu alasannya apa? Saya takut penyakitnya kebuka, saya takut kalau tahu penyakit nanti saya malah drop, biar aja deh saya nggak tahu gitu ya, supaya tubuh ini tetap berasa kuat, tetap berasa sehat. Banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu. Jadi lebih memilih self-diagnosis terus ngobatin sendiri. Karena kalau mau ketemu dokter katanya nanti takut jadi sugesti pas kebetulan memang sakit yang parah. Nanti takutnya katanya malah tambah drop ya. Jangan ya, ini pikiran yang salah kaprah. Jadi kalau ada rasa yang gak enak dirasakan oleh tubuh Anda dan gejalanya kok kayaknya makin meluas, makin parah ya, langsung kunjungi dokter aja. Singkirkan dulu ya sugesti-sugesti negatif yang berkeliaran di pikiran ya. Yang penting dapat dulu anamnesa, diagnosa yang benar, yang langsung dari pakarnya, terus nanti bisa diarahkan ini penanganannya seperti apa ya. Jadi jangan mengandalkan self-diagnosis atau diagnosis mandiri yang dewasa ini banyak sekali dilakukan orang. Dikit-dikit buka AI, dikit-dikit tanya ini, tanya itu ya. Tapi peluang untuk salah kaprahnya besar, karena informasinya nggak main-main ya, ini informasi yang kaitannya dengan kesehatan, dan itu kalau salah dikit bisa berujung pada hilangnya nyawa. Konsultasi dengan dokter itu sudah yang paling benar ya. Kalau ragu dengan hasil pemeriksaan dokter pertama, nggak apa-apa. Sebagai masyarakat yang cerdas, Anda bisa mencari second opinion atau bahkan third opinion dari tenaga medis lain. Oke, manfaatkan informasi kesehatan dari internet itu hanya sebagai sarana edukasi awal, bukan dasar untuk menentukan pengobatan sendiri, cari obat sendiri. Konsultasi langsung dengan tenaga medis itu langkah paling aman dalam menentukan diagnosis dan penanganan yang tepat ya. Malik and the Essential dengan Mata Hati Telinga.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Pendengar Hilang dari Deva Andiwi, lagu terakhir yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya kami akan hadir dalam lagu Islami dan menantikan pengajian Al-Quran. Sebelum kumandang azan maghrib kami hadirkan di menit ke-25 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. 5. Dengan Allah. Bicaralah dengan bebas. Curahkan semua tanpa ada yang disembunyikan.

Al-Quran dan Sains, tambang emas tertimbun di lautan. Rasio perbandingan luas lautan dan daratan adalah 71% dan 29%. Tak heran, sumber daya alam termasuk tambang emas lebih banyak di perut lautan ketimbang di daratan. Dalam surah An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah, bahwa terdapat banyak bahan baku emas di lautan. Selain emas, lautan juga ditemukan kandungan perunggu yang jumlahnya sekitar 8 miliar ton. Minyak juga dapat ditemukan di lautan. Jumlahnya mencapai 17% dari total produksi minyak dunia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan. Meskipun ketika itu, ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Multi talenta. Sudah bersama kita Prilly Latukonsina, sahabat hidup, 51 menit dari pukul 18 untuk malam hari ini. Kita tinggal menantikan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya ya. Umat Islam nanti akan melaksanakan sholat Isya di menit ke-40 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita masih panjang sekali sampai pukul 20 nanti untuk menantikan warta berita. Dan kembali musik dan informasi malam sudah kami siapkan untuk Anda dengan komposisi Mas Ai yang sudah menyusun lagu demi lagu yang mana akan menyemarakan suasana ruang dengar Anda. Ya, lagu-lagu yang seperti biasa juga akan dikombinasikan dari jalur musik domestik hingga mancanegara. Dari Prilly Latukonsina nanti akan hadir Meyla Bilqis dengan Terluka. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih masih bersama kami 7 menit dari pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk Anda semua, kapan terakhir kali berdonor darah? Ini bukan hanya satu kegiatan sosial, tapi juga untuk salah satu upaya untuk menjaga kesehatan tubuh Anda, ya. Untuk donor darah ya, banyak sekali manfaatnya yang bisa dirasakan. Kalau untuk pendonor rutin mungkin sudah terasa, tetapi yang masih ragu-ragu atau ingin tetapi belum berkesempatan, ya mungkin bisa dimulai sekarang, karena donor darah ini sekali lagi bukan hanya satu aksi sosial saja, tapi juga punya dampak yang positif untuk tubuh Anda, ya. Bagi masyarakat yang memiliki kecenderungan darah kental, donor darah secara rutin itu bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung. Karena darah yang terlalu kental memicu gesekan kuat pada dinding pembuluh darah yang lambat laun bisa merusak sirkulasi jantung. Ini dikatakan oleh Dr. Meidian Intan Sari, Kepala Unit Donor Darah di Purbalingga, kepada rri.co.id. Nah, selain menjaga performa jantung, Dr. Mei juga memaparkan beberapa manfaat klinis penting lainnya dari aksi donor darah secara rutin. Yang pertama adalah menyeimbangkan kadar zat besi dan mencegah kanker, lalu menurunkan resiko diabetes tipe 2, mengontrol kolesterol dan tekanan darah. Juga untuk Anda yang rutin mendonorkan darah, keuntungan tambahannya adalah biasanya ada screening kesehatan dan pemeriksaan penyakit menular gratis, ya. Nah, di samping itu juga bisa membantu penurunan berat badan dan juga kesehatan mental. Berapa kali idealnya kita bisa berdonor darah? Minimal 3 bulan sekali, ya, sekali 3 bulan untuk pria dan 4 bulan sekali untuk wanita. Jadi ada perbedaan ya, berdonor darah ini idealnya 3 bulan sekali untuk pria dan 4 bulan sekali untuk wanita. Menyumbangkan darah rutin setiap bulan atau bulanan itu tidak dianjurkan ya, karena tubuh membutuhkan waktu untuk memproduksi sel darah merah yang baru dan memulihkan cadangan zat besi. Jadi minimal nih 3 bulan sekali untuk pria dan minimal 4 bulan sekali untuk wanita. Bisa datang saja langsung ke PMI di kota Anda, atau juga bisa langsung ke unit donor darah di rumah sakit. Nah, untuk rumah sakit Dr. Yusuf SK sendiri bahkan membuka layanan hingga pukul 9 malam ya, atau pukul 21 bagi Anda yang ingin mendonorkan darahnya. Nah, nanti kalau rutin bisa dirasakan, pasti tubuhnya terasa beda ya, karena ada manfaat tersendiri dari donor darah ini. 10 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah hari ini, esok dan seterusnya bersama Rida Denika.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: batang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
1: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar dimanapun Anda berada, kumandang azan Isya telah kita lalui bersama dan 50 menit dari pukul 19, 10 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk menuju Pro 3 Jakarta kembali menyiarkan warta berita. Dan ini juga mohon momen untuk saya mohon pamit undur diri karena nanti tepat pukul 8 malam atau pukul 20 akan ada Regita Bayu yang akan menjadi penyiar Anda selanjutnya. Pendengar, selama 9 menit kita bersama hingga tepat pukul 20 nanti akan hadir satu atau dua lagu penutup untuk sesi musik dan info malam hari ini sebelum kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Akhirnya terima kasih pendengar untuk kebersamaannya bersama saya sejak pukul 3 sore tadi. Terima kasih ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama saya menemani Anda. Sehat-sehat dan terus semangat ya. Kita berjumpa kembali pada edisi siar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia dari Rai Putra, bagaimana dengan aku?

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Urinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Raport atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali. Tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
15: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarainain.
16: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai

0: waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
1: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
0: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
2: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
0: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian telah

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Al-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser Al-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Al-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.

0: En ze hebben na de eerste wedstrijd...
1: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama. Jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya. Jadi pertandingan berikutnya, mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda menjelang pada pukul 20.30 hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan mimbar agama, dilanjutkan dengan mini drama dan juga ngobras, serta ruang rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan rangkaian musik ya pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk satu mimbar agama Islam ya, dengan tema syukur dalam nikmat dan sabar dalam ujian oleh Ustadz Edi Suyanto S.E. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang diberikan, terkadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Dan semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, baik saat mendapat nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan rasakan. Dengan syukur dalam berbagai keadaan apapun, dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam Al-Quran, Surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. yang artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat itu kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah, dan malapetaka, dan kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tidak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni asyukru indan ni'am, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan asomburu indal musibah, dan bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan musibah yang termaktub dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, perasaan sabar menjadi perisai dan senjata bagi orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Rasa takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu, siapakah orang yang bersabar itu? Allah menjawab dalam Al-Quran, Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, semua dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah, musibah adalah ujian dari Allah, sekaligus wujud cintanya kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Majah, yang artinya, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun, sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti kita menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada. Bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya. Karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Allah Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Sabar seperti itu. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Kaum muslimin, pendengar RRI, dimanapun berada, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tak ada yang berpaling, menyerah, atau kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka bersabar. Ketika perang terbuka pun mereka sabar. Dengan model kesabaran ini, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan yang gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah dengan kemenangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayim min nabiyin qala ma'ahu rabbiniyan. Wa ka'ayim min nabiyin qala ma'ahu rabbiniyuna kathira. Fa ma wahanu lima asobahum fi sabilillah. Wa ma da'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Demikianlah tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunatullah harus dihadapi oleh manusia. Semoga kita termasuk orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua. Wallahi muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
4: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
4: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Satu lagu dari Ariel Tatum dengan Tanpa Kata, pendengar, baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga tadi di belakangnya telah kita dengarkan bersama satu mimbar agama Islam. Dan untuk selanjutnya akan kami hadirkan satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Madiun dengan judul Rewang. Selamat mendengarkan.

pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur kilo. Ntar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu loh, di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kui, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga loh, Nduk.
2: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entek ngene, toh.

0: Kula nuwun, Mbok Jiam. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: Siangnya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya. Tapi baunya enak banget sih, harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Itu bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ulek sendiri.
0: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yuna diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh,
1: mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tong sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya, pendengar satu bolak dari Mulan Jamila dengan Kekasih Abadi telah berlalu dari ruang dengar Anda ya, dan di belakangnya juga tadi ada drama radio produksi dari RRI Madiun dengan judul Rewang ya. Dan kita menuju informasi yang pertama, di mana Kementerian Pariwisata atau Kemenpar menargetkan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus mencapai 1,18 miliar perjalanan sepanjang 2026. Target tersebut akan didorong melalui berbagai aktivasi promosi. Salah satunya dengan menggencarkan kampanye liburan cara baru di Indonesia aja yang digencarkan pada momentum libur sekolah, lebaran, dan akhir tahun. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pergerakan wisatawan domestik sekaligus memperkuat dampak ekonomi di berbagai daerah. Hingga April 2026, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tercatat mencapai 417,06 juta perjalanan atau naik 1,48% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara keseluruhan sudah mencapai 1,18 miliar. Dan untuk mengukur efektivitas kampanye di Indonesia aja, Kementerian Pariwisata menetapkan sejumlah indikator keberhasilan. Indikator tersebut meliputi potensi jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan, nilai transaksi ekonomi yang tercipta selama kampanye berlangsung, hingga jangkauan publikasi dan exposure kampanye kepada masyarakat. Pada kesempatan yang sama, juru bicara Kemenpar Imam Priyono mengatakan keberhasilan kampanye tidak hanya diukur dari jumlah perjalanan wisatawan, tetapi juga kualitas pengalaman selama berwisata. Menurut Iman, Kemenpar telah melakukan kunjungan ke 139 titik destinasi wisata guna memastikan penerapan aspek clean lines, early safety and environmental sustainability atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan perjalanan dengan baik. Melalui kampanye liburan cara baru di Indonesia aja, pemerintah berharap mobilitas wisatawan domestik terus meningkat serta mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi sektor pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah, kuliner, retail, serta ekonomi kreatif di berbagai daerah. Pendengar, kalau Anda ingin berlibur apakah di Indonesia aja atau memang lebih suka ke luar negeri nih? Dan untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya adalah lagu dari Joy Tobing dengan Karena Cinta.

0: Mak Cerina.
1: Eh, pagi juga Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Mace Desi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kitong hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi tuh kan dia divonis HIV tuh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tau kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Baik pendengar, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Usulan menaikkan gaji guru hingga 30 juta rupiah per bulan mendapat respon positif dari Komisi 10 DPR RI. Namun, parlemen mengingatkan bahwa gagasan tersebut memerlukan kajian teknis dan fiskal yang matang, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai, peningkatan kesejahteraan guru merupakan langkah penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Meski demikian, ia menegaskan implementasi usulan tersebut tidak sederhana yang dibayangkan. Gagasan ini bagus dan perlu mendapat perhatian serius, tapi tidak semua gagasan dapat langsung diterapkan pada kondisi aktual saat ini tanpa pembahasan lebih teknis. Berikut keterangan Fikri dalam keterangannya pada Kamis 25 Juni 2026. Pernyataan itu merespon usulan mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang mengusulkan gaji guru dinaikkan menjadi 30 juta rupiah per bulan. Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan menarik talenta menjadi pendidik. Dasarkan perhitungannya dengan jumlah 3,5 guru di Indonesia, kebutuhan anggaran untuk kebijakan tersebut dapat mencapai 30 triliun rupiah per bulan. Nilai itu hampir setara dengan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Fikri mengingatkan pemerintah saat ini masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah di sektor pendidikan, termasuk implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait program pendidikan gratis jenjang SD dan SMP. Selain itu, ia menilai peningkatan kesejahteraan tidak hanya menyasar guru, tapi juga perlu mempertimbangkan dosen sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Fikri, tantangan terbesar bukan hanya merumuskan gagasan besar, tapi memastikan desain kebijakan, sumber pendanaan, dan juga mekanisme pelaksanaannya dapat berjalan efektif di lapangan. Ia menegaskan peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kombinasi antara kebijakan yang visioner dan kesiapan teknis yang matang. Hal itu agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh dunia pendidikan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Pendengar Pro 1 Tarakan, viral di media sosial siswa SDN Tegalega Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang berlatih drum band menggunakan peralatan sederhana dari barang-barang bekas. Kreativitas siswa tersebut mendapat perhatian dan apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memberikan bantuan seperangkat alat drum band kepada sekolah tersebut. Bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah sekaligus apresiasi atas semangat dan kreativitas para siswa. Kepala Sekolah SDN Tegalega, Usep Suwardi, menjelaskan bantuan alat drum band tersebut dibutuhkan sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan pihak sekolah akan menjaga alat drum band sebagai aset milik sekolah sehingga dapat dimanfaatkan oleh siswa pada masa mendatang. Adapun kegiatan drum band para siswa berawal dari ide sederhana untuk memeriahkan acara kenaikan kelas. Para siswa memanfaatkan barang-barang bekas yang tersedia. Kendati dari barang bekas, siswa berlatih dan menampilkan pertunjukan drum band yang kemudian menarik perhatian publik setelah videonya ramai di media sosial. Sementara itu, Mita, siswi kelas 4, menyampaikan rasa syukur atas bantuan dari Presiden Prabowo. Mita, yang merupakan bagian dari tim drum band, mengaku senang sekaligus terharu atas bantuan yang diberikan Presiden Prabowo. Sebelumnya, video siswa SDN Tegalega yang berlatih drum band menggunakan instrumen dari bahan-bahan bekas ramai beredar di media sosial. Dalam video tersebut, para siswa tampak berbaris dan memainkan lagu daerah menggunakan alat musik yang dibuat dari kaleng hingga wadah plastik bekas. Bantuan alat drum band dari Presiden Prabowo menjadi bukti bahwa kreativitas dan semangat belajar anak-anak Indonesia meskipun lahir dari keterbatasan tidak luput dari perhatian negara. Pemerintah memberi ruang bagi pengembangan bakat, karakter, dan kreativitas generasi muda Indonesia. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Ed Sheeran dengan Photograph dengar menjadi lagu pembuka dalam ruang rindu kita malam hari ini, di mana kami akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia di ruang rindu. Di antaranya selain Ed Sheeran ada Adele dengan Someone Like You, kemudian ada The Script dengan The Man Who Can Be Moved, Robbie Williams, NDT dengan Semenjak Ada Dirimu, kemudian ada Sebia, The Second You Sleep, ada juga Kotak dengan Pelan-Pelan Saja, Saint Loco featuring Astrid ya dengan Kedamaian, Afgan, Terima Kasih Cinta, Ari Lasso featuring BCL dengan Aku dan Dirimu, dan juga Niji, Bila Aku Jatuh Cinta. Nah, tentunya pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut. Dan langsung saja kita akan kembali bernostalgia dengan lagu dari Adele dengan Someone Like You.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.

The Script dengan The Man Who Can Be Moved dan juga Adele dengan Someone Like You. Mendengar menjadi lagu yang sangat nostalgia ya untuk teman-teman di era 2000-an, tepatnya di 2010 ke atas nih, di mana lagu The Script dan juga Adele sangat populer pada masanya. Dan juga kita akan bahas sedikit mengenai Adele ya, di mana bernama lengkap Adele Lowry Blue Atkins adalah seorang

Kali platinum di Britania Raya dan platinum ganda di Amerika Serikat. Kemunculannya dalam program Saturday Night Live yang ditayangkan pada penghujung tahun 2008 makin mendorong karirnya di Amerika Serikat. Pada penghargaan tahunan Grammy ke-51 pada tahun 2009, Adele menerima penghargaan untuk kategori pendatang baru terbaik dan penampilan vokal pop wanita terbaik. Adele merilis album studio keduanya, 21, pada awal tahun 2011, album ini menerima sambutan baik dan berhasil melampaui kesuksesan album debutnya, serta mengantarkan Adele memboyong banyak penghargaan pada tahun 2012, termasuk 6 penghargaan Grammy, 2 penghargaan Brit Award, dan 3 penghargaan American Music Award. Album ini mendapatkan sertifikasi 16 kali platinum di Britania Raya dan merupakan album terlaris keempat sepanjang sejarah di Britania Raya di Amerika Serikat. 21 menjadi album terlama yang menduduki puncak tangga album Billboard 200 sejak tahun 1985, serta mendapat sertifikasi Diamond dari RIAA. Album ini telah terjual sebanyak 31 juta kopi di seluruh dunia. Kesuksesan 21 juga menorehkan sejumlah rekor dunia untuk Adele di Guinness Book of World Record. Adele adalah penyanyi wanita pertama dalam sejarah Billboard Hot 100 yang 3 singlenya berhasil masuk top 10 secara bersamaan, dan penyanyi wanita pertama yang secara bersamaan memiliki 2 album yang bertengger di 15 teratas. Atau maksud kami bertengger di 5 teratas Billboard 200 dan 2 single di 5 teratas Billboard Hot 100. 21 atau 21 merupakan album penyanyi solo wanita terlama yang berhasil bertengger di peringkat teratas tangga album Amerika Serikat dan Britania Raya. Di tahun 2012, ia merilis Skyfall, yang tulis dan rekam untuk film James Bond dengan judul yang sama. Lagu ini sukses membawa pulang penghargaan Grammy, penghargaan Golden Globe, dan Academy Award. Setelah jeda selama 3 tahun, Adele merilis album studio ketiganya berjudul 25 pada tahun 2015. 25 menjadi album terlaris pada tahun itu dan berhasil memecahkan rekor penjualan album tercepat di Amerika Serikat dan Britania Raya. Single utama Hello menjadi lagu pertama yang terjual sebanyak 1 juta unduhan dalam waktu sepekan di Amerika Serikat. Billboard menobatkan Adele sebagai Artist of the Year pada tahun 2011 dan 2012. Selain itu, pada tahun 2012, ia berada di urutan kelima dalam daftar 100 wanita terhebat dalam musik menurut versi PH1, dan majalah Time menyebutnya sebagai salah satu orang paling berpengaruh di dunia pada tahun 2012 dan 2016. Dengan penjualan lebih dari 100 juta rekaman, Adele merupakan salah satu penyanyi dengan penjualan terlaris di dunia. Beri mendengar informasi mengenai Adele yang dikutip dari laman Wikipedia.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Sabia dengan The Second You Sleep. Pendengar menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi ada Anditi dengan Semenjakan Dirimu, serta Robbie Williams dengan Feel. Kita akan bahas sedikit mengenai Robbie Williams, bernama lengkap Robert Peter Williams, yang lahir pada 13 Februari 1974, merupakan penyanyi berkebangsaan Inggris. Ia adalah anggota kelompok pop Take That, dan Williams naik ke ketenarannya dalam menjalankan boyband ini pada awal hingga pertengahan 1990-an. Setelah banyak perbedaan pendapat dengan manajemen dan anggota kelompok tertentu, Williams meninggalkan grup pada tahun 1995. Kemudian ia memulai karir solonya. Pada tanggal 15 Juli 2010, ia mengumumkan ia telah bergabung kembali ke Take That, dan kelompok yang dimaksudkan untuk merilis album baru pada bulan November 2010. Robbie Williams telah menjual lebih dari 55 juta album di seluruh dunia, dan ia adalah artis solo terlaris Inggris dan artis terlaris non-Latin di Amerika Latin. 6 dari albumnya adalah salah satu top 100 album paling laris di Inggris, dan ia juga telah diberikan kehormatan dengan 15 Brit Award, kemudian lebih banyak daripada artis lainnya, kemudian dan 7 World Echo pada tahun 2004, dan ia juga dilantik di Music Hall of Fame Inggris setelah terpilih sebagai artis terbesar di tahun 1990-an. Ia adalah penyanyi pop rock, Britpop, soft rock, kemudian dance pop, swing revival, dance rock, traditional pop, dan juga pop rap. Dan tentunya informasi mengenai Robbie Williams tersebut dengar kami kutip dari laman Wikipedia. Untuk selanjutnya kembali kami hadirkan lagu nostalgia dalam negeri dari miliknya Kotak dengan Pelan-pelan Saja.

0: Kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ada apa lagi nih bang?
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru, yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya, termasuk Piala Dunia 2022, pemain yang menerima dua kartu kuning sejak fase grup hingga perempat final otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan. Seluruh akumulasi kartu kuning dari 5 laga pertama, yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final, baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat, jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Siap-siap ya, Piala Dunia 2026 bakal beda dari biasanya. Bukan cuma karena 48 tim yang bertanding, tapi FIFA resmi ngerilis 3 maskot sekaligus untuk mewakili 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kenalan yuk sama trio maskot yang super keren ini. Pertama, ada Clutch, si elang botak gagah dari Amerika Serikat. Clutch ini melambangkan kekuatan dan juga kecepatan. Cocok banget kan sama budaya olahraga di sana? Kedua, ada Maple, si rusa besar yang mewakili Kanada. Dia unik banget, hobi dengerin musik dan bergaya jalanan. Maple bawa nuansa fun dan ramah dari Kanada. Dan yang terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Zayu melambangkan budaya Meksiko yang berani dan penuh warna. 3 karakter ini, Clutch, Maple dan juga Zayu, bakal nemenin perjalanan kita ke pesta sepak bola terbesar di Amerika Utara 11 Juni 2026 nantinya. Jadi, maskot mana nih yang paling kalian suka?
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: es krim.
1: Wah,
0: es
1: krim. Enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleco das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleco das Cuenas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Agus Budiman dengan Mawar Berduri menjadi lagu penutup dalam nuansa jazz musik keroncong kita di malam hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rigita Bayu pamit dari ruang dengar Anda, dan kami mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk menantikan jalannya pertandingan Piala Dunia. Selamat mengikuti.
1: Menurut Safri, pertahanan udara menjadi perhatian penting pemerintah karena akan berpengaruh kepada ketahanan nasional.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mencatat sebanyak 7.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di tanah air sudah mengantongi sertifikat halal. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Slamet Burhanuddin mengatakan, sampai saat ini yang tercatat sudah mengantongi sertifikat halal yaitu 7.500 SPPG. Ia mengakui belum mengetahui tingkat persentasenya karena belum mendapatkan data total SPPG di tanah air karena terus berkembang. Untuk mendorong mereka mengurus sertifikat halal, BPJPH selalu berkoordinasi dengan BGN, terutama dengan koordinator SPPG-nya secara langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki berbagai opsi jika Iran menolak menyetujui ketentuan kesepakatan bersama, tetapi ia tetap lebih memilih jalur diplomasi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa nota kesepahaman MOU antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah kesepakatan final. Itu hanya menciptakan kerangka kerja dan garis besar untuk negosiasi lebih lanjut. Sebelumnya pada malam menuju 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman tersebut secara jarak jauh. Dokumen itu mengatur penghentian konflik militer yang dimulai pada 28 Februari. Dari dunia olahraga, petenis putri Indonesia Adila Sujiadi bersama dengan pasangannya Vera Ponareva melangkah ke semifinal Bethlehem Open 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas ganda Slovenia Andrea Kleva Nika Radisic. Dalam pertandingan perempat final ajang lapangan rumput WTA 500 yang berlangsung di Bethlehem, Jerman, Adila dan juga Jevona Reva menang 2 set langsung 6-1, 6-2. Kemenangan tersebut membawa mereka ke semifinal bertemu dengan pasangan Taiwan China, Xi Xuanwei dan Wang Xinyu.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa yo enak. Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Laut Banda dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon. Potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Manado, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi berawan tebal di Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Ternate, dan Sorong. Serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara.